0: karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wafres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketim pun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, mama, ya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Bukan
2: di 13, Pak.
1: Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan. 13. Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
0: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketim pun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
4: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk ITM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
0: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
2: di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mullah Sela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mullah Sela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: Regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki memasuki jalur tol. Untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini. Adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda.

0: Pasti banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area Mor serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
1: Baik.
0: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
1: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pasti akan ada terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar Pro 1, senang sekali pendengar kami kembali hadir ya untuk menyapa Anda di Banten pagi ini pendengar, yang mana Anda telah menyimak warta berita yang telah disiarkan melalui siaran sentral RRI Programa 3. Dan pendengar, kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di 94,9 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

0: Eh Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Eh Argan, iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih minum Livron Biplex.
1: Hah? Livron Biplex? Apaan itu?
0: Livron Biplex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron Biplex dari Pawpros.

Masih rekan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar masih bersama Trisi Sondang ya, yang siap menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar ya. Satu lagu dari Indra Sinaga featuring Rimart, setidaknya sempat bersama, kamu mengudara sesaat lagi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama pendengar, peserta didik sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 1 Pandeglang mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang diisi dengan pembekalan mental secara dengan kedisiplinan. Pendampingan tersebut melibatkan unsur TNI dari Koramil 0102 Cadasari guna membentuk karakter tangguh dan jiwa kebersamaan para siswa. Beralih ke informasi selanjutnya, berakhirnya hari ketiga pencarian pada Kamis 10 September 2026, tim SAR gabungan belum berhasil menemukan 5 orang jurnalis dan 3 awak kapal yang dilaporkan hilang kontak saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda sejak Senin 7 September 2026. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas resmi memperluas area operasi menjadi 6 sektor pencarian. Sekian kelas berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
2: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
1: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
2: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot. Kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
1: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
2: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
3: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

Satu lagu dari Krisha pendengar ya. Masuk kami di Skoria, Lala Ilmanino dan juga Eva Celia berjudul Krisha sudah mengudara ya di Banten pagi ini. Dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar, yang mana ini masih terkait dengan pencarian hari ketiga ini belum buahkan hasil. Basarnas perluas sektor operasi, yang mana Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa kedaruratan yang menimpa para jurnalis dan juga kru kapal tersebut. Ia menegaskan negara memberikan perhatian khusus dan mengerahkan seluruh kekuatan penuh untuk memaksimalkan proses evakuasi di lapangan. Operasi SAR gabungan pun yang dikoordinasikan oleh Kepala Kantor SAR Banten ini melibatkan sinergi lintas instansi, mulai dari unsur TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah melalui BPBD hingga berbagai potensi SAR dari wilayah Banten dan Lampung. Ia juga menjelaskan pada hari pertama ini cakupan pencarian difokuskan pada 3 sektor sebelum akhirnya diperluas menjadi 5 sektor pada hari kedua dan kini dimaksimalkan menjadi 6 sektor wilayah operasi. Dan di sisi lain pendengar, Basarnas mengimbau kepada pihak keluarga, media serta masyarakat luas agar senantiasa merujuk pada satu pintu informasi resmi yang dikeluarkan oleh Posko SAR. Setiap data, laporan masyarakat maupun juga hasil analisis lapangan yang masuk akan terus diolah secara berkala melalui evaluasi rutin setiap sore guna memperbesar peluang ditemukannya seluruh korban dalam kondisi selamat. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Sesaat lagi pendengar, satu lagu dari Dialog Senja, di mana Rumah Tuk Pulang akan mengudara untuk menemani Anda di Banten pagi ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Fotolog dan Data Reza pendengar Kekasih Impian telah kami udarakan, dan kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar terkait dengan Hari Radio Nasional. Ini diperingati setiap 11 September dan yang mana ini bertepatan gitu ya pendengar ya, dengan berdirinya Radio Republik Indonesia pada 1945, di mana RRI lahir setelah perwakilan bekas stasiun Hosokyoko bertemu pemerintah Indonesia seusai kemerdekaan. Radio ini memang memiliki peran penting gitu ya pendengar ya, dalam penyebaran informasi, lalu juga perjuangan kemerdekaan hingga pelayanan publik pada era digital. Dengan kehadiran RRI ini pendengar menjadi semakin penting ketika kondisi komunikasi masyarakat masih sangat terbatas, dan juga radio mampu menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Itulah pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, khususnya RRI di Banten. Semoga terus menjadi mitra masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia, bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting, ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id

Pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda di mana Hari Radio Nasional ketika suara tetap menemani di era digital, di mana pengamat komunikasi Universitas Tarumanegara Farid Rusdi melihat bahwa radio ini masih memiliki peran penting di tengah derasnya arus konten media sosial. Dan pada 11 September 2026, pendengar, ketika Hari Radio Nasional diperingati bersamaan dengan HUT ke-81 RRI, tantangan radio bukan sekedar mempertahankan pendengar ya. Dan itulah pendengar, yang mana informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, yang telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Beredar informasi di media sosial yang mengeklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heruningtyas Desi Purnamasari menegaskan, visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolog, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api, di mana mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Pendengar Pro 1, senang sekali Halo RRI kembali hadir menyapa Anda di hari Jumat ya, tanggal 11 September 2026, yang mana kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di nomor WhatsApp 08111450949, yang mana Anda dapat berbagi informasi pendengar bersama kami ya, terkait dengan misalnya ada fasilitas umum yang Anda rasa ini butuh perhatian khusus gitu ya, dari instansi terkait gitu pendengar ya. Misalnya ada jalan rusak ataupun juga misalnya ada lampu merah yang maksud kami apil gitu ya, yang tidak berfungsi gitu pendengar ya. Ini dapat Anda sampaikan pendengar sekali lagi melalui nomor WhatsApp kami di 08111450949. Tetap bersama kami pendengar di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Halo Cici Modis, tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya si Dasir Yure dengan kode 40, yang dipakainya tuh variasi 26 cintaku ya.
5: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget, 100.004.
6: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
7: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
6: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat warna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

0: nggak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Halo RRI pendengar, kami akan bacakan ya untuk informasi yang sudah kami tampung di akun TikTok kami pendengar di @RRI Banten, yang mana ini dari nama akun 12MBOH. Ini terkait dengan Pemkab Pandeglang pendengar yang memprioritaskan alokasi anggaran perubahan ya. Dengan informasinya, dari tahun ke tahun anggaran ngalir terus. Jalan provinsi nggak ada bagusnya, nggak layak diinjak kendaraan. Baik, akan kami tampung pendengar. Lalu ada dari akun TikTok Putri Sapira, ini terkait dengan postingan kami rencana relokasi SMPN 4 Kota Serang ke kawasan Ciracas ya, yang mana mendapat tanggapan kurang setuju banget, anak saya baru kelas 8, kalau sekolah direlokasi saya harus menanggung beban ongkos, mana nyari uang zaman sekarang susah. Gak semua orang tua mempunyai kendaraan, kalau sampai direlokasi pasti banyak anak yang telat masuk sekolah. Banyak anak yang jarang sekolah karena biaya ongkos. Baik, kami tampung ya pendengar ya semua informasi yang telah Anda sampaikan melalui media sosial resmi kami di yang dapat Anda temukan di TikTok, X, ataupun juga Instagram, maupun Facebook di @RRI Banten ataupun juga di @RRI_Pro1Banten, dan juga di nomor WhatsApp kami pendengar di 0811 450 949. Kami hadir pendengar di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, yang mana kami akan tampung semua informasi yang Anda sampaikan dan kami teruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari informasi yang telah Anda bagikan kepada kami pendengar. Untuk itu, tetaplah bersama kami pendengar di Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujir Rahman, Ketua DPRD Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
3: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
4: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
2: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
4: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.
5: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
6: Dan masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar, Anda masih bersama saya Tersi Sondang ya. Di dalam program Halo RRI pendengar, di mana kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, yang mana sudah kami bacakan pendengar beberapa informasi yang sudah masuk ya, melalui akun TikTok kami pendengar di RRI Banten, lalu juga sudah ada yang bergabung pendengar bersama kami di nomor WhatsApp 08 sekian. Dengan informasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diberitahukan adanya tindakan pungli di wisata Bukit Warwangi. Mohon untuk dinas berwenang untuk perhatiannya. Terima kasih. Baik, ini terkait dengan keamanan ya, pendengar ya. Dan juga ketertiban yang mana sudah kami tampung dan kami teruskan ke pihak yang memang dapat menindaklanjuti dari informasi yang telah Anda sampaikan. Lalu juga sudah ada yang bergabung, pendengar, ini masih terkait dengan rencana relokasi SMP N4 ya, di akun TikTok ini @introvert dengan informasinya, kurang setuju pak kalau sekolah yang harus dipindahkan, kasihan ke masyarakat yang rumahnya dekat sekolah di situ dan uang orang tua hanya pas-pasan untuk jajan aja. Kalau untuk dipindahkan itu berat ke orang tua juga karena pasti memikirkan biaya transportasinya. Tolong pak dipikirkan baik-baik, jangan sampai sekolahan yang kena masih banyak yang lain. Oke, baik, sudah kami tampung pendengar dan kami teruskan ke pihak yang dapat menindaklanjuti ya atas informasi dari yang sudah Anda sampaikan ya, dan juga dapat merespon langsung seperti itu pendengar. Untuk itu pendengar, kami masih hadir ya, Halo RRI, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana Anda dapat sampaikan kembali pendengar nomor WhatsApp kami di 08111450949.
5: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
7: Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak, rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepet bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepet bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep gitu dong.
3: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
2: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
3: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
2: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
3: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
2: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
3: Keren banget ya. Hebat.
4: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Masih di Halo RRI ya pendengar, yang mana kami akan bacakan kembali informasi yang sudah kami tampung ya pendengar ya. Ini dari akun TikTok Yeni Una terkait dengan rencana relokasi SMPN 4 Kota Serang ya ke kawasan Ciracas, yang mana ini ternyata mendapat perhatian masyarakat seperti itu pendengar. Dengan informasi, betul Pak, sayang gedung masih bagus, kena bongkar untuk lahan parkir, geser sedikit ada rumah kehutanan, kenapa enggak itu saja, serem kalau malam di situ gelap. Baik, sudah kami tampung ya pendengar informasi yang telah Anda sampaikan, yang mana nantinya kami masih menunggu respon dari pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari informasi yang sudah Anda sampaikan. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung sama kami di Halo RRI, kami tunggu kehadiran Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, di nomor WhatsApp kami di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di

saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI pendengar ya, edisi hari Jumat 11 September 2026. Kami akan bacakan kembali ya pendengar ya, informasi yang mana ini sudah masuk ya di akun TikTok ya. Terkait dengan Indonesia Cerdas, krisis air di lahan pertanian, ancaman ketahanan pangan, dari akun TikTok Fazri. Dengan informasi santai aja Pak, yang penting PPL bulanan lancar. Petani walau ada asuransi tapi tidak didalami oleh BPP setempat. Baik, lalu sudah ada yang bergabung kembali ya pendengar ya di Halo RRI. Ini terkait dengan informasi infrastruktur ya pendengar ya, di nomor WhatsApp 08 sekian sekian. Dengan informasi kondisi jalan komplek Pemda Cinanggung, Kota Serang, sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah tersentuh perbaikan. Jalan yang menghubungkan kantor dinas P dan K ke jalan Trip Jamaksari, yang mana ini sudah dijawab langsung oleh Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang oleh Bapak Mufasir ya. Ini dengan jawabannya, perlu dicek terlebih dahulu terkait kawasan jalan apakah masuk kewenangan dinas perkim atau tidak, seperti itu pendengar. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung di Halo RRI ya, masih kami tunggu. Walaupun kami hadir setiap hari Senin, Rabu, Jumat pendengar, Anda dapat berbagi informasi juga kepada kami pendengar di setiap hari ya, yang mana kami masih membuka ruang untuk Anda untuk menampung segala aspirasi yang dapat Anda sampaikan pendengar. Sekali lagi di nomor WhatsApp kami di 08111450949 ataupun juga di media sosial resmi kami pendengar di @rribanten yang dapat Anda temukan di Instagram, X, ataupun juga di Facebook dan juga TikTok ya pendengar ya, ataupun juga di media sosial resmi kami pendengar di Instagram dengan akun @rri_pro1banten.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI, khususnya di Provinsi Banten, dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolresta Serang Kota, Kombespol Yuda Satria SH/SIK/MH mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Masih di Halo RRI ya pendengar. Kami bacakan kembali informasi yang mana sudah masuk di akun TikTok ya, @bapaktua dengan informasi lebih baik dibikin jalan layang yang dari Palima lewat atas, yang dari Pandeglang lewat bawah bikin jalur satu arah buat mengurai kemacetan juga. Maafin hanya saran, terima kasih. Baik, ini sudah kami tampung ya pendengar ya, informasi yang sudah Anda sampaikan. Lalu ini dari nomor WhatsApp ya, Bapak Syarif di nomor kontak 08 sekian dengan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI, saya beritahukan kembali mengenai sampah di perbatasan Kelurahan Panggung Jati dan Kelurahan Perumasan. Tepatnya di depan pesantren, hingga saat ini belum ada info dan juga tindakan dari aparat pemerintah dan dinas yang berwenang. Mohon perhatiannya, terima kasih. Baik, ini sudah kami tampung dan sudah ditindaklanjuti ya dengan jawaban dari Bapak Syarif. Alhamdulillah ada tindakan dari DLH dan masyarakat. Kini sampah sudah bersih dan teratasi. Terima kasih RRI. Baik, pendengar, jika Anda yang memiliki informasi ya terkait dengan adanya jalan rusak ataupun juga terkait dengan untuk saat ini memang kita tahu pendengar bahwa kekeringan ini sudah melanda ya di beberapa wilayah, Anda juga dapat sampaikan ya melalui nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949, yang mana kami hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat ya untuk membacakan informasi yang sudah kami tampung dan kami teruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari informasi yang sudah Anda sampaikan pendengar, seperti itu. Yang mana juga dapat bergabung ya di akun media sosial resmi kami pendengar di @rribanten ataupun juga di @rri_pro1banten. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Halo RRI.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.
3: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
4: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
3: Oh ya? Emangnya apa aja?
4: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
3: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
4: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
3: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
4: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
3: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
4: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
3: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
5: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki bagian dari gaya hidup sehatmu.
1: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

pendengar, tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 9 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Trisi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada rekan saya, pendengar Hilma Afiah, yang siap menemani Anda di Banten siang nanti.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Badan Gizi Nasional atau BGN memutakhirkan data penerima manfaat program makan bergizi gratis ataupun MBG, di mana hasil pemutakhiran tersebut membuat 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia. Kepala BGN Sudaryono mengatakan mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang telah bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai telah mandiri secara finansial. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memperkuat antisipasi dampak fenomena El Nino yang berpotensi memperparah kekeringan. Penanganan darurat telah dilakukan di 2.200 lokasi terdampak kekeringan di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.760 lokasi telah selesai ditangani, sementara 440 lokasi lainnya masih dalam proses penanganan oleh Kementerian PU. Sekian kilas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: But you're just a boy.
1: Selamat siang.
2: Ya.
1: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
2: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
1: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
2: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
1: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
2: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
1: Halo, bu. Halo.
3: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Suraedi Sembiring, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, beserta jajaran mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatu bangsa. Masih terus berinovasi, menginspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, Rahayu.

Selamat siang pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Selamat hari Jumat ya, 11 September 2026. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali temani Anda penyiar di hari Jumat. Kebersamaan kita juga untuk siang hari ini masih cukup panjang, masih sampai jam 3 sore ya. Saya akan terus temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik. Dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pendengar hari ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Mudah-mudahan juga RRI terus menjadi suara Indonesia, menyuarakan informasi yang terpercaya gitu ya. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi tentunya, dan juga menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Mudah-mudahan RRI juga terus menghadirkan edukasi yang mencerahkan untuk Anda, untuk kita semua gitu ya. Dan juga memberikan hiburan yang semakin dekat dengan masyarakat gitu ya. Dan juga mudah-mudahan RRI bisa terus beradaptasi menghadapi perkembangan zaman begitu ya penyiar ya. RRI sekali di udara tetap di udara, merdeka. Dan untuk pendengar Pro 1 Banten semuanya, kami juga mengajak Anda untuk berbagi harapan Anda untuk RRI ini kedepannya seperti apa gitu ya. Boleh disampaikan di 08111450949.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke...

0: pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
3: Baru 3 tahun, Mbak.
2: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
3: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
2: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
3: Serius, Mbak?
2: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya gak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
4: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
3: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
2: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
4: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Radin Dewi Setiani, Bupati Pandeglang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa terus mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wabillahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

Pergir Pro Satu Banten, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan secara langsung ya oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta Penyiar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Siang, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Siang ini, Penyiar.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this was
4: something... Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat dan sekali lagi kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya, RRI rayakan HUT ke-81 dengan semangat transformasi dan pelayanan publik. Perkuat perlindungan kelompok disabilitas dalam penanganan bencana. Kita juga akan mengupdate pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Lalu juga ada dialog TNI menyapa peran Puskersin TNI dalam diplomasi pertahanan Indonesia menghadapi dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik. Lalu juga Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan segmen Video Potensi Daerah edisi 11 September. Ada Tikfah Galeri Biak yang hadir sebagai salah satu galeri menyediakan beragam pernak-pernik dan aksesori khas lokal Biak. Produk-produk bernuansa budaya lokal ini menjadi pilihan bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin membawa pulang bagian dari identitas dan kekayaan budaya Biak. Bersama reporter Ririn Arini.
2: Pendengar pemirsa RRI Net dimanapun berada, saat ini saya berada di Tikfah Gallery, di mana di sini menghadirkan beragam pernak-pernik ukiran lokal yang tentu saja menampilkan budaya lokal Biak.

0: Ikfa Galeri Biak merupakan salah satu galeri yang menghadirkan beragam pernak-pernik dan aksesori lokal khas Biak. Beragam karya kreatif dengan sentuhan budaya lokal menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin mengenal dan membawa pulang produk khas Biak. Galeri ini dikelola oleh Nunung Asri Tamima yang terus mendorong pengembangan produk lokal agar semakin dikenal dan memiliki nilai ekonomi.
1: Kami sudah dari tahun 2020, kurang lebih kita sudah masuk 6 tahun dalam dunia aksesoris.
2: Ya, lumayan lama ya, berarti pelanggannya juga sudah banyak.
1: Iya,
2: kan,
1: puji
2: ya?
1: Tuhan. Cerita unik dari aksesoris ini bisa mengantar kami bertemu dengan orang-orang hebat, baik dari mancanegara walaupun di kita sendiri di Indonesia. Kami juga memasarkan produk ini sampai keluar. Kita berusaha join dengan stakeholder misalnya dari Nirmala, ada kapal yacht yang kami biasa, termasuk juga dari Heritage Adventure yang selalu kalau datang ke Biak, kami mempromosikan produk-produk Biak ke luar negeri lewat mereka.
2: Berarti permintaan dari luar juga sudah banyak ya?
1: Iya.
2: Kakak Nunung, di Tikva Galeri ini apa saja yang ditampilkan produk-produknya, kemudian juga harga-harganya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan untuk pemirsa dan juga pendengar RRI.
1: Baik, kami di Tikva Galeri menyediakan produk-produk khususnya khas Biak, ada aksesoris dan juga kami menyewakan pakaian adat. Dan juga untuk kebutuhan mas kawin, kami juga menyediakan termasuk gelang sorak yang asli, piring yang mangkok yang bunyi, dan juga bahan mas kawin lainnya juga kami menyediakan.
2: Ya, mungkin bisa disebutkan juga sekaligus dengan harganya.
1: Untuk harganya kami mulai paling murah dari 5.000 dan harga tertinggi bisa sampai 8 juta, 10 juta. Itu ada bagian dari pahatan ukiran, ya, harganya bisa sampai puluhan juta bahkan belasan juta rupiah.
2: Ya, kalau untuk produksinya apa, diproduksi sendiri atau mungkin ada juga yang dibuatkan dari masyarakat lokal lainnya atau seperti apa?
1: Baik, perlu diketahui Tikva Galeri ini bagian dari wadah untuk menampung beberapa pengrajin yang ada di Kota Biak. Kami sendiri sudah memiliki atau mempunyai 40 lebih anggota yang sudah bergabung dengan Tikva, dan di mana 40 itu juga produknya mereka kita sudah jual di Tikva Galeri. Dan selain produk kami menampung produk-produk mereka dari Biak Timur, Biak Barat, Biak Utara, dan termasuk area kotanya sendiri. Kami menjadi reseller juga buat mereka.
2: Produk mana yang paling banyak sekali dicari?
1: Produk yang paling banyak dicari sesuai musim, ya. Kalau misalnya di bulan Agustus paling banyak dicari adalah pakaian adat dan aksesoris. Tapi untuk kebutuhan lainnya di hari-hari lain paling aksesoris seperti ini untuk dijadikan cenderamata.
2: Ya.
1: Baik, untuk saya sendiri bagian dari hobi memang suka dengan kerajinan tangan, dan saya juga melihat belum banyak galeri-galeri art shop seperti kita ini di tengah kota. Jadi kadang untuk yang di kota mencari produk itu harus mencari lagi, pergi menunggu hari-hari pasar. Tapi kita berupaya bagaimana menyediakan semua dengan mudah di sini.
2: Pendengar pemirsa RRI Net, itu dia. Kita sudah saksikan bersama potensi daerah Tikva Galeri yang ada di Biak, tentu saja dengan beragam koleksi-koleksi pernak-pernik lokal yang dijual di sini. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Dari RRI Biak, Ririn Arini melaporkan. Syawima Kasumasa.
3: Kita ke Sorong, pemerintah daerah Sorong Selatan memperkuat ekonomi masyarakat lewat pemberian bantuan bibit ikan bersama reporter Citra Tangki.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, antara lain di bidang kelautan dan perikanan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Karena bisa datang kapan aja, listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

0: Pergiar, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung untuk menyimak siaran langsung sholat Jumat Pergiar. Dan nanti setelahnya kami akan kembali untuk Anda ya. Jadi untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan saat ini bisa menepi ke masjid-masjid terdekat begitu ya. Sekali lagi pendengar, saat lagi kami hadirkan untuk Anda siaran langsung sholat Jumat.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله.

Thank you.

0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Selawat memanjatkan segala puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu atas limpahan curahan karunia dan rahmat-Nya Allah berikan kita segala nikmat, yang tentunya kita semua masih merasakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, petunjuk yang diberikan oleh Allah, hidayah yang diberikan oleh Allah, pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah, kita wajib dan patut bersyukur. Semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah yang kita panjatkan ini senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang selalu taat dan patuh pada perintah-Nya. Amin. Ya Rabban Alamin. Salawat salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon, meminta, berharap kepada Allah, ya Rabb, jadikan kami hamba-Mu yang hadir di masjid yang mulia ini menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabban Alamin. Masyarakat muslimin dan pemirsa RRI Pro Banten yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu tidak bosan-bosan khatib mengajak kepada diri khatib pribadi, khususnya umumnya kepada hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bagaimana kita senantiasa intens, continue, mudawamah, terus-menerus menjaga eksistensi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman dan takwa inilah seorang hamba bisa dekat dengan Allah. Dengan iman dan takwa inilah seorang hamba menjadi hamba yang prioritas dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman dan takwa inilah tentu akan membawa kita kepada telaga Kautsar, di mana kita kelak akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kita masih di bawah naungan langit bulan Rabiul Awal yang indah dan mulia ini. Dan ini 15 abad yang lalu lahir sosok yang menjadi panutan, lahir sosok yang menjadi suri tauladan, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang reformer, seorang politikus yang handal, seorang jenderal yang tangguh, seorang pedagang yang ulung, pebisnis yang hebat, seorang ayah dari anak-anaknya yang penuh kasih sayang, seorang suami yang cinta dan penuh perhatian kepada pasangan, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ketegunan, dengan ketekunan, penuh kesabaran, penuh tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sabar dalam menahan maksiat-maksiat yang ada di hadapannya, menahan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sabar dari perkara-perkara, hal-hal yang menimpa dirinya, yang tidak mengenakan kepada dirinya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun kita sebagai umatnya hadiri, bagaimana kita bisa meniru akhlaknya Rasulullah, mengimplementasikannya, merealisasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sifat sabar dan tawakalnya. Betapa tidak sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, menyebarkan agama Islam, baik di Makkah Al-Mukarramah sampai ke Madinah, sampai ke seluruh penjuru alam raya ini, sampailah Islam kepada bumi pertiwi negara kesatuan Republik Indonesia ini hadiri. Tidak lain dan tidak bukan itu buah hati daripada kesabaran kepada Allah, daripada apa yang diberikan oleh Allah, buah daripada tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan aku akan uji kamu, kalian semua, kata Allah subhanahu wa ta'ala, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, dari rasa ketakutan, dari rasa kelaparan, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, dari kekurangan harta benda, wal anfusi, dan dari nyawa-nyawa, kematian-kematian, wal thamara, dan kurangnya buah-buahan. Maka siapa orang yang bersabar dengan atas ujian-ujian yang diberikan olehku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa basyiris sabiri, berilah kabar gembira untuk mereka orang-orang yang sabar, yang tentu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi kepada diri kita hadir? Saat ini kita ditempa dengan musibah yang bertubi-tubi. Segala hal yang menimpa diri kita, keluarga kita, baik itu faktor ekonomi, hubungan cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri, anak yang mungkin tidak nurut kepada orang tuanya, tetangga yang mungkin selalu mengajak kita untuk bertengkar. Apakah kita sabar dengan semua itu? Kita lihat kepada sosok junjungan alam, junjungan mulia yang Allah utus, yakni baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merasa hari ini ujian kita, musibah yang diterima oleh kita ini lebih besar, ingat bahwasannya ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, sesama muslim yang ujiannya lebih besar daripada diri kita. Maka pasrahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah, pemirsa RRI Banten yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kejaga hati kita agar selalu sabar dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ini yang menjadi pandangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Allah tidak memandang kepada wajah kita, ketampanan kita, cantikannya, jabatan, uang, harta, tidak. Akan tetapi Allah memandang kepada hati kita. bagaimana ikhlas kita dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Bagaimana hati kita jangan sampai rusak secara permanen. Di mana hati kita rusak setiap harinya. Karena kita tidak bisa memaintenance, menata hati kita untuk memiliki sifat sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita berbuat maksiat, dosa, kita tidak bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal hadirin, seberapa besar ujian kita, Allah yang maha besar untuk menunjukkan jalan, tujuan untuk menunjukkan jalan yang akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Seberapa besar pun dosa kita, Allah yang maha besar yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Namun kenyataannya ketika kita berdosa, kita tidak tawakal kepada Allah. Kita tidak sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bertobat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, aku membentangkan ampunanku dan rahmatku di siang hari bagi hamba-hambaku yang berbuat dosa di malam hari. Dan aku membentangkan rahmat dan ampunan di malam hari bagi hamba-hambaku yang berdosa di siang harinya. Wa kadzalika yastamirru ila yaumil qiyamah. Dan begitu seterusnya sampai hari kiamat itu tiba. Artinya semua peluang, pintu taubat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ketika kita mendapatkan musibah, kita lalai, bahkan sampai ujung kelalaian kita, kita tidak dekat dengan Allah, kita tidak dekat dengan sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tahu satu ilmu, ketika kita mengetahui hal yang halal dan yang haram, kenapa kita tidak minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sabar dalam menghadapi yang halal, untuk sabar dalam menghindari yang haram. Peluangnya besar bagi kita untuk mendapatkan yang haram. Tatkala dihadapkan kepada kita dua pilihan perkara yang haram banyak, akan tetapi yang halal sedikit. Lalu apa yang akan kita lakukan? Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ujian kesabaran buat kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu ilmunya bahwa hal yang itu haram, kenapa kita ambil? Kita tahu ilmunya bahwa yang ini adalah halal, kenapa kita tidak ambil? Diri memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita ini hanya sebagian kecil hamba Allah? Janganlah kita keluar daripada jalur koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu pada hakikatnya hanya ada dua. Yang pertama, kita diuji ketika kita memiliki segalanya. Yang kedua, kita diuji ketika kita tidak memiliki apa-apa. Ketika kita memiliki segalanya, itu pun ujian dari Allah. Dari mana engkau dapatkan, kata Allah, hal itu? Dari mana engkau dapatkan harta itu, wahai hambaku? Dan untuk apa engkau gunakan harta itu? Apakah untuk di jalanku, kata Allah? Ataukah di luar jalan koridorku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang begitu kita tidak memiliki apa-apa. Ini bukti bahwasannya kita harus dekat dengan Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya, kecuali hambanya itu bisa melewatinya. Kenapa beban itu diberikan kepada kita? Kenapa ujian itu diberikan kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan, Allah memilih kita karena kita bisa melaluinya. Belum tentu hamba yang lain bisa melalui ujian yang aku berikan, kata Allah. Maka bersyukurlah atas nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kita nikmati, tidak ada pun kita syukuri. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita sabar atas ujian-ujian dari Allah dan nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita diarahkan, mudah-mudahan kita diarahkan untuk selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantunglah kepada Allah, jangan pernah bergantung kepada makhluk. Allah lah yang akan selalu membimbing kita tatkala kita membutuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al ayat wa dhikril hakim. Wa taqabbalni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu.
1: Allahumma shalli 'ala
0: الحمد لله الحمد لله على نعم الله وكفى بالله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم آمين يا رب العالمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القدير مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم اجمع أمة سيدنا محمد، اللهم افتح أمة سيدنا محمد، اللهم افتح علينا أبواب الصحة والعافية والبركة والسلامة والنعمة والرحمة والاستقامة والتوبة، وافتح علينا أبواب الجنة، وافتح علينا كل أبواب الخير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر.
0: La ilaha illallah. Istawu shufufakum baina tasbiyatis shufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan barisan. Sande. Allah. Mu'an bang

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم. يا

لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

Saat mendengar kata gempa bumi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.

Pendengar Pro 1 Banten, untuk Anda kami informasikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ataupun LPPR RI saat ini memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI Pendengar. Dan peringatan ini ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh ya di Gedung RRI Jakarta pada Jumat 11 September 2026 Pendengar. Dan penyulutan obor ini menjadi budaya ya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Dan untuk Anda juga pendengar, kami tunggu ya untuk harapan Anda mungkin ke depannya untuk RRI seperti apa gitu ya. Ditunggu pendengar di 08111450949. Kemudian pendengar, tepat di jam 1 siang nanti juga kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak Warta Berita. Ini akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program Mas 1 Jakarta. Jadi pastikan untuk tetap bersama kami pendengar di Banten siang ini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: 0809-727-912.
1: Inilah perlu ada keseimbangan kerjanya dan mana OPD yang butuh, mana yang tidak butuh. Di switch antara ada pindah gitu.
2: Mitigasi bencana sudah kita lakukan 1x24 jam, posko-nya adalah di Puskesmas Labuan.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting. Ketua Komisi A DPR DKI Jakarta Inggar Joshua meminta Badan Kepegawaian Negara melakukan kajian dan penataan struktur kepegawaian di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diduga dampak dari paparan debu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, ribuan kasus infeksi saluran pernafasan akut dilaporkan menyerang warga di Kabupaten Pandeglang, Banten. Berita selengkapnya. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggar Joshua, meminta Badan Kepegawaian Daerah melakukan kajian dan penataan struktur kepegawaian sebelum mengambil kebijakan penambahan tenaga pendidik di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Inggar, penataan ini penting dilakukan untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kondisi dan kemampuan anggaran daerah. Terlebih, porsi belanja pegawai saat ini dinilai telah melampaui batas ideal yang ditetapkan dalam peraturan. Demikian disampaikan politisi Partai Gerindra ini kepada wartawan di Jakarta pada hari ini.
1: Kita ingin juga belanja modal itu juga harus sekurang-kurangnya adalah 40%. Kita ini 40% itu, 40,06% itu sudah termasuk belanja PJLP. Nah ini kan artinya berarti kurang di bawah itu. Nah inilah perlu ada keseimbangan kerjanya dan mana OPD yang butuh, mana yang tidak butuh. Di switch antara ada pindah gitu. Kita selalu ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi tentu saja kita diatur oleh undang-undang, oleh peraturan gitu. Nah itu 30% itu. Nah itu nanti harus koordinasi dengan BKN ya kan.
3: Lebih lanjut, Inggar menyatakan belanja pegawai idealnya berada pada kisaran 30% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah. Namun, akumulasi tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan penyedia jasa lainnya perorangan disebut telah mencapai sekitar 44% dari total APBD. Beralih ke informasi berikutnya, wacana Transjakarta ke Kepulauan Seribu direspons keberatan oleh nahkoda kapal tradisional. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
4: Para nahkoda dan pengelola kapal tradisional rute Kepulauan Seribu menyatakan keberatan atas wacana pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin mengoperasikan layanan transportasi laut di bawah naungan Transjakarta. Mereka khawatir kehadiran transportasi plat merah tersebut akan menggerus mata pencaharian warga lokal yang bergabung pada operasional kapal tradisional. Ashabul Yamin atau yang akrab disapa Aas, salah seorang nahkoda yang telah melayani rute Kepulauan Seribu selama sekitar 10 tahun mengungkapkan kehadiran kapal bersubsidi pemerintah akan berdampak langsung pada penurunan jumlah penumpang kapal tradisional. Ia menambahkan kondisi kapal tradisional saat ini sudah cukup tertekan dengan keberadaan Arbana Dinas Perhubungan. Sebagai contoh operasional, kapal tradisional ke Pulau Krapa terpaksa berhenti akibat sepinya penumpang yang beralih ke armada milik Dishub.
5: Saya terus terang sangat keberatan. Dengan adanya kapal Transjakarta. Alasannya kalau dia itu jalan, otomatis penumpang udah berkurang.
6: Oh berarti
5: itu bagi saya.
6: Tapi berarti maksudnya lumayan mengganggu kapal tradisionalnya sendiri itu ya Pak ya?
5: Iya.
6: Tapi berarti selama ini kalau sama Dishub juga kayak gitu Pak?
5: Iya. Sama ya. Sama.
7: Sekarang ada Dishub ada dua kapal. Oh. Ini ada kapal Pramuka nggak ada. Kelapa nggak ada. Ya itu dari penumpangnya dan rugi. BBM aja tahu sendiri. Kelapa itu udah 4 juta 500.
5: Ini kapal Kelapa emang nggak jalan.
7: Nggak jalan.
5: Nggak jalan ya.
6: Semuanya karena udah diambil sama Dishub semua.
5: Iya.
4: Menanggapi informasi yang beredar mengenai rencana Pemprov DKI untuk merangkul kapal tradisional ke dalam sistem Transjakarta, Aas mengaku belum pernah diajak berkomunikasi maupun mendapatkan sosialisasi resmi dari pihak terkait. Ia berharap Pemprov tidak begitu saja menggeser peranan puluhan kapal tradisional yang melayani rute ke berbagai pulau seperti Pulau Untung Jawa, Tidung, Pari, Kelapa, Harapan hingga Pramuka dan Panggang dibandingkan penambahan arbana bersubsidi baru yang mematikan usaha lokal. Pemprov diharapkan dapat menghadirkan solusi konkret berupa subsidi BBM dan bantuan operasional bagi kapal tradisional. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Sebanyak 3.400 siswa menjadi sasaran kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan yang digelar Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau Sudin KPKP Jakarta Timur. Sasaran tersebut terdiri atas 2.200 siswa PAUD dan 1.200 siswa sekolah dasar yang mendapat edukasi mengenai konsumsi ikan. Demikian dikatakan Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto di SDN Kebon Pala 01 Kecamatan Makassar hari ini.
8: Nah, tahun ini kita memberikan sosialisasi atau pembinaan kepada 2.200 siswa PAUD. Terus kemudian ada 1.200 siswa SD. Kita berharap kegiatan ini mampu memberikan edukasi kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita bagaimana bisa menyenangi konsumsi ikan untuk makanan kesehariannya.
3: Gemar ikan merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan di sejumlah sekolah di Jakarta Timur setelah sebelumnya digelar di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur, Kramat Jati. Kegiatan serupa dijadwalkan kembali berlangsung di salah satu sekolah di Kecamatan Jatinegara pekan depan. Beralih ke informasi berikutnya. Informasi ini datang dari Banten, pendengar Pro 1. Adanya imbauan Kapolda Banten kepada masyarakat pesisir pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut dibacakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Sabri Mayudin.
9: Imbau masyarakat di wilayah pesisir dan para nelayan untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul masih terjadinya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat diminta tidak mendekat dalam radius 3 km dari Gunung Anak Krakatau. Imbauan tersebut disampaikan juga oleh Kapolda Banten, Irjen Polisi Hengki untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di tengah masih berlangsungnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
10: Tidak mendekat ke radius lebih dari 3 km harus ada, itu jarak aman. Nah, kepada para masyarakat pesisir juga, nelayan yang sedang melaut, kalau manakala ada menemukan benda-benda yang terapung, segera.
9: Selain itu, kami juga meminta masyarakat pesisir dan nelayan yang sedang melaut untuk segera melaporkan kepada petugas jika menemukan benda-benda terapung di perairan. Laporan ini akan ditindaklanjuti oleh petugas gabungan agar dapat segera memastikan kondisi dan mengambil langkah yang diperlukan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas sehingga warga diminta mematuhi himbauan petugas dan tidak mendekati kawasan yang dinilai berbahaya.
11: Cilegon, Banten, Sabri Mahyudin melaporkan.
3: Dinkes Kabupaten Pandeglang mencatat ribuan kasus infeksi saluran pernafasan akut menyerang warga akibat sebaran debu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Seluruh fasilitas kesehatan pun disiagakan dengan mengintensifkan edukasi langsung kepada masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang Puji Widodo melaporkan.
12: Kasus ISPA Pandeglang meningkat akibat abu vulkanis. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Pandeglang mencatat ribuan kasus infeksi saluran pernapasan akut menyerang warga Pandeglang akibat sebaran debu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Total temuan kasus sejak tanggal 5 hingga 10 September 2026 telah mencapai 1.361 penderita dengan tren harian yang berangsur menurun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Eni Yati menyatakan terdapat kenaikan tren kenaikan infeksi saluran pernapasan akut ISPA dampak dari abu vulkanis Gunung Anak Krakatau yang menyebar ke berbagai wilayah di Pandeglang. seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di 36 puskesmas pada 35 kecamatan pun disebutnya disiagakan selama 24 jam guna menanggulangi tren kenaikan pasien.
13: Kami menyiapkan mensiagakan semua puskesmas di 35 kecamatan di 36 puskesmas tentunya ya. Puskesmas buka 24 jam untuk antisipasi semua. Dan pada hari Minggu semua puskesmas dalam rangka pencegahan tebaran abu vulkanik ya mengadakan bagi-bagi masker ke semua masyarakat yang ada di wilayah puskesmasnya masing-masing.
12: Petugas medis disebutnya secara aktif membagikan masker pelindung serta memberikan edukasi langsung mengenai bahaya paparan debu vulkanik kepada masyarakat. Langkah preventif tersebut dikatakannya terbukti efektif dengan penurunan kasus setiap harinya. Dinkes mencatat pada Kamis 10 September 2026, kasus ISPA pun menurun di angka 356 kasus. Namun demikian, Dinkes pun tetap menghimbau masyarakat agar senantiasa disiplin, mengenakan masker, serta memperbanyak konsumsi air putih guna menjaga kesehatan pernapasan. Warga juga diingatkan agar segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila mulai merasakan gejala gangguan pernapasan akibat paparan abu vulkanis. Sementara Pusat Kesehatan Masyarakat di daerah pesisir pantai mencatat peningkatan kunjungan warga yang mengeluhkan gangguan pernapasan akibat menghirup partikel debu halus. Kepala Puskesmas Labuan, Sri Rejeki, menyebutkan puluhan warga mendatangi fasilitas medis untuk mendapatkan penanganan darurat.
2: Mitigasi bencana sudah kita lakukan, 1x24 jam, poskonya adalah di Puskesmas Labuan. Dan kemarin kami langsung membagikan masker kepada pengguna jalan yang di depan Puskesmas. Dan di pasar itu adalah bagian dari penyuluhan kesehatan.
12: Salah seorang warga setempat pun merasakan langsung dampak buruk abu vulkanik yang mencemari udara bebas hingga mengganggu aktivitas harian di luar rumah. Sejumlah pasien mengaku mengalami sesak napas dan perih pada bagian mata akibat paparan debu.
14: Ya, hari yang ini
15: semenjak erupsi.
14: Debu tebal, pahit.
15: Hitam.
14: Di kita mampu jalan ya. Debu dan kita lihat debu itu plastik.
12: Dari Pandeglang, Banten, saya Puji Widodo, Kepala Dinkom Santik Pandeglang melaporkan untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Beralih ke informasi berikutnya, sejarah panjang hadirnya RRI di Banten penuh dengan dinamika yang dilalui, mulai dari perizinan hingga rekrutmen personel untuk mengisi program. Berikut kisah panjang sejarah RRI Banten yang dirangkum tim redaksi RRI Banten.
16: ...81 tahun RRI

0: dibangun pada rentang 2009 hingga 2012. Sebagai lembaga yang mengawasi frekuensi, KPID Banten kala itu menerima ruang diskusi dengan RRI Pusat guna memastikan masyarakat Banten mendapat hak informasi secara merata.
1: Saat itu kami mendapatkan kunjungan dari RRI Jakarta dan pada saat itu Kepala Pusat RRI Jakarta Ibu Ersena Prahesti menyampaikan keinginan untuk bisa mendapatkan frekuensi di Banten guna pendirian RRI Banten. Dan keinginan saat itu sesuai juga dengan dukungan dari pemerintah Provinsi Banten.
0: Pendirian RRI di Banten tak lepas dari dorongan berbagai pihak, termasuk gagasan yang muncul saat momen MTQ Nasional di Banten. Lembaga Legislatif Daerah menyambut positif atas rencana tersebut. Pendirian RRI di daerah biasanya menggunakan nama kabupaten atau kota. Usulan berbeda muncul dari Parlemen Banten agar cakupan dan rasa kepemilikannya menjangkau seluruh wilayah di provinsi.
2: Nah, pada saat itu tadinya mau nama kabupaten kota gitu ya, terus kita dari DPRD meminta agar ada RRI Provinsi Banten, membawa apa ya, nama Banten juga gitu. Bahwa RRI Provinsi Banten nggak asal-asalan, itu sangat luar biasa, mewah dan luas tanahnya.
0: Dukungan ini menjadi awal pijakan resmi agar suara dari tanah Banten bisa terdengar kokoh dan terarah. Namun, membangun pemahaman

0: kaki bisu, rumitnya proses penyiaran di lapangan.
1: RRI pertama masuk itu tahun 2011-an. Itu berada di pendopo lama ya, gedung negara. Lumayan berat. Soalnya kan cuma ada satu teknisi dari pusat ya. Kita cuma bisa membantu di sini. Membantu pemasangan tower, radio, letak posisi itu apa? Tower. Sinyal, pemasangan itu ya kan, kawat seling segala macam kan posisinya harus akurat ya sama itu.
0: Kerja keras di balik layar itulah yang membuat suara penyiar akhirnya bisa menyapa ruang warga Banten dari Serang hingga ke pelosok daerah, tepatnya di frekuensi 94,9 FM. Tepat di eks poliklinik gigi, suara penyiar mulai menggema meski dengan frekuensi yang terbatas.
2: 2014 di April, 12 April kalau tidak salah, hingga akhirnya berjalan tuh. Kita mulai on air melalui studio mini yang ukurannya kecil memang. Klinik gigi di eks pendopo. Dan di 2024, alhamdulillah RRI Banten punya gedung sendiri dan juga akhirnya resmi definitif begitu menjadi satker definitif yang disahkan oleh ketetapan di Dirut. Ya. RRI hari ini tidak hanya kemudian di terestrial, tapi di visual dan juga portal online dan juga platform-platform lain yang kemudian melengkapi. Ya, dan ke depan saya kira saya sebagai angkasawan, angkasawati RRI, saya mungkin orang pertama yang direkrut di RRI Banten dan ikut juga membedah atau melahirkan RRI, ya merasa bangga begitu ya. Merasa bangga RRI hadir hari ini.
0: Bukan sekedar sarana hiburan, RRI Banten hadir untuk mengawal pembangunan, merawat budaya lokal, serta menjadi media yang menghubungkan aspirasi warga dengan para pemangku kebijakan dengan berbagai platform digital. Sejalan dengan itu, tentu ada harapan dari masyarakat atas perkembangan RRI di Provinsi Banten.
3: Tentunya harapan saya, bagaimana RRI bisa mendukung cita-cita perjuangan pembentukan Provinsi Banten, yaitu mempercepat kesejahteraan masyarakat Banten.
0: 81 tahun RRI mengudara dan perjalanan RRI Banten akan terus berlanjut. Terima kasih telah menjadikan kami bagian dari hari-hari Anda. Terima kasih telah setia mendengarkan dari Banten untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hari ini Jumat 11 September 2026 RRI genap perayakan hari janinya yang ke-81 tahun. Seperti apa harapan dan ucapan dari masyarakat Banten terhadap LPP RRI di Banten? Berikut kami hadirkan rangkuman Vox Pop dari masyarakat di Provinsi Banten.
5: Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81, semoga semakin terus dan mengudara.
6: Saya mewakili pedagang dari SMP 15 mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 dan semoga sukses, dan para stafnya semangat bekerja. Selamat.
7: Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Banten yang ke-81. Semoga tambah sukses dan tambah maju. Harapan ke depan, semoga RRI Banten tetap eksis dan tetap mengudara di lapangan. Semangat dan terus maju.
8: Saya atas nama Kepala LPP RRI Banten, Nurdin M, mengucapkan selamat hari radio ke-81. Semoga RRI lebih maju, lebih diminati terkait dengan penyiaran. Jadi kita berharap informasi-informasi itu sumbernya dari RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
9: Mungkin untuk kedepannya RRI lebih maju lagi dalam perkembangan digitalisasi. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
10: Selamat ulang tahun untuk RRI Banten. Semoga semakin jaya dan terus menjadi ruang bagi masyarakat, terutama untuk hiburan dan informasinya. RRI Banten, sekali di udara, tetap di udara.
11: Selamat ulang tahun buat RRI Banten yang ke-81. Terima kasih sudah membersamai saya dari biasanya berita dari pagi sampai malam, banyak banget. Semoga di ulang tahun yang ke-81 ini semoga makin sukses, makin eksis, makin jaya, makin rame, makin aja lah pokoknya mah. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Sekian warta berita saat ini. Ketua Komisi ADPR DKI Jakarta Inggar Joshua meminta Badan Kepegawaian Daerah melakukan kajian dan penataan struktur kepegawaian di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diduga dampak dari paparan debu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, ribuan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dilaporkan menyerang warga di Kabupaten Pandeglang, Banten. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kulihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
1: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
0: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
1: Betul. Ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
0: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.
2: Tahukah Anda? Di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Dangdut, dangdut adalah kita pendengar Evita Mala dengan Malu pendengar. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 1 siang lepas 36 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu yang mau request nih, masih sampai jam 3 sore. Kami akan terus temani Anda dengan beragam musik dangdut terbaik untuk Anda ya. Yang mau request, kirim-kirim salam, jangan malu-malu. Silakan sampaikan ya. Pokoknya jangan malu-malu untuk Anda semua yang mendengar ya di 08111 450 949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang, saudara penyiar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Penyiar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia ataupun BI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cernbackhoax.id, foto pada unggahan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dari artikel antarafoto.com yang berjudul Rapat Pelibatan dan antara dalam KSSK. Diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Gubernur BI Destri Damayanti memberikan keterangan pers usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Tidak ditemukan pengumuman pendaftaran bantuan dari BI ketika menggunakan Hive Moderation. Video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,8%. Sekian Cek Fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pergier Pro 1 Banten, kami informasikan untuk Anda bahwa Pengadilan Agama Serang memanggil Muhammad Sarifuddin bin Muklas ya, yang berusia 40 tahun pendengar. Ini dahulu beralamat di Cikande, Kabupaten Serang, Banten ya, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Untuk datang menghadap ya di persidangan Pengadilan Agama Serang pada hari Senin 5 Oktober 2026 mendengar jam 9 pagi di ruang sidang A Pengadilan Agama Serang, Jalan Kiai Haji Abdul Hadi nomor 29 Kelurahan Cipare Kota Serang ya. Pengadilan Agama Serang juga memanggil Muhammad Umaydi bin Sardawi yang berusia 37 tahun mendengar. Dahulu beralamat di Sukajaya, Curug, Kota Serang, Banten, saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Ini juga agar datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Serang ya, pada hari Senin 14 September 2026 di jam 9 pagi, pendengar, bertempat di ruang sidang A Pengadilan Agama Serang, Jalan Kiai Haji Abdul Hadi, nomor 29 Kelurahan Cipare, Kota Serang.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita peringat Pro 1 Banten. Saat ini untuk Anda yang mau kirim-kirim salam masih ditunggu. Yang mau request lagu juga ditunggu banget ya. Ini sudah ada yang bergabung, Mama Yati di Serang Teh.

Kita lagu pengobat rindu dari Nada Soraya ya. Salam untuk pendengar Pro 1 Dangdut aja semuanya. Selamat ulang tahun juga untuk RRI, semoga semakin jaya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Mama Yati sudah bergabung di Pro Dangdut. Makasih juga udah doain RRI ya. Mudah-mudahan Mama Yati juga sehat selalu dan semakin jaya ya. Untuk lagu Nada Soraya pengobat rindu, kita ada pengobat rindu dari Nada Soraya. Oke, nanti diputerin ya untuk Mama Hiyati dan juga untuk semua pendengar Pro 1 Banten sekali lagi yang mau gabung ya di Pro Dangdut, kirim-kirim salam atau mau ngucapin selamat ulang tahun gitu ya. Untuk RRI juga boleh banget ya. Ada juga nih yang baru bergabung. Ada siapa? Kita lihat dulu ya. Ada salam sehat buat kakak penyiar ya. Terima kasih, siapa ini ya? 0896 0929 sekian. Sedang mengetik, kita tunggu. Kira-kira mau ngetik apa ya? Mau kirim-kirim salam boleh untuk semua pendengar juga yang saat ini baru bergabung ya. Saat ini RRI sedang berulang tahun nih, yang ke-81. Jadi untuk semuanya yang mau memberikan harapannya mungkin ya untuk RRI kedepannya seperti apa, boleh diinformasikan atau disampaikan di 0811 450 949. Dari teteh siapa tadi ini ya, pokoknya itulah ya. 0896 0929 sekian. RRI Banten, aku mau request ya Emma dari Rangkas Laginya Mengetik Mataharimu. Oke, Teh Emma ya dari Rangkas. Wow, jauh ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat ulang tahun RRI 81 tambah makmur. Oke, terima kasih banyak Teh Emma. Mudah-mudahan Teh Emma juga semakin makmur juga, sehat selalu juga ya. Lancar rezekinya ya Teh Emma ya. Untuk lagu Mataharimu, sebentar kita cari Mataharimu. Ini kira-kira ada gak ya Mataharimu, sebentar ya. Kita cari dulu. Mataharimu dari Sri Devi ya Teteh Emma ya. Dari Sri Devi ada nih di tahun 2023 ya Mataharimu. Benar gak sih, boleh ketik lagi dong? Oh iya, oke deh, nanti kita putarkan ya Sri Devi Mataharimu. Dan kakak tambah cantik dan sehat selalu. Amin, amin Teteh Emma. Makasih banyak ya, doanya banyak banget nih. Mudah-mudahan Teteh Emma juga tambah cantik, tambah sehat. Pokoknya makmur segala-galanya deh ya. Untuk semua pendengar sekali lagi yang mau gabung juga di Pro Dangdut, mau request lagu ataupun mau mengucapkan ulang tahun gitu ya untuk RRI, mau mendoakan RRI, dan juga boleh dong berbagi harapan Anda untuk RRI seperti apa ke depannya. Boleh disampaikan ya di 0811 450 949. Mataharimu dari Sri Devi, pendengar dan juga nanti pengobat rindu kami udarakan untuk Anda.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Go.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Gubernur Banten Andrason ikut langsung proses pencarian 5 jurnalis dan 3 awak speedboat yang hilang kontak saat melakukan peliputan Gunung Anak Krakatau. Gubernur bersama tim SAR gabungan menggunakan KN SAR 247 Tetuka dari Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Jumat 11 September 2026. Beralih informasi selanjutnya, pemerintah Kota Tangerang Selatan merilis portal data rakyat Tangerang Selatan. Aplikasi ini dibangun untuk menyatukan seluruh data sosial dan ekonomi warga dalam satu wadah terintegrasi. Aplikasi ini juga diluncurkan sebagai langkah memangkas carut-marut penyaluran bansos hingga penanganan kemiskinan agar lebih tepat sasaran. Sekian kelas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali ya sore hari ini di Banten Sore Bramadi bisa kembali menemani Anda pendengar ya di spesial hari Radio dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia pendengar ya. Setelah tadi di Banten Siang ditemani oleh rekan saya Ilma Afia pendengar. Dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, menyebut potensi ekonomi herbal Indonesia dapat mencapai sekitar 350 triliun rupiah per tahun. Namun ia mengatakan pemanfaatannya saat ini baru sekitar 1,2 triliun. Taruna mengatakan besarnya potensi tersebut tidak terlepas dari kekayaan sumber daya hayati Indonesia. Yang menyebut Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal dan produk kesehatan berbahan alam. Menurut Taruna, apabila potensi tersebut dikembangkan secara optimal, nilai ekonominya dapat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Ia menyebut angka tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan dari potensi industri wellness dan herbal. Namun Taruna menilai pemanfaatan potensi tersebut masih sangat kecil dibandingkan peluang yang tersedia. Ia menyebut nilai herbal yang saat ini berhasil dimanfaatkan baru sekitar 1,2 triliun.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Menurutnya, kelengkapan dan verifikasi data diperlukan agar distribusi royalti dapat dilakukan secara akurat dan mencegah hak pencipta atau pemegang hak cipta diterima pihak lain. Supratman menyebut masih ada lembaga manajemen kolektif atau LMK belum menyerahkan data anggota dan mencatatkan karya musik pada sistem DJKI. Data tersebut di nantinya masuk PDLM terintegrasi dengan SILM karya yang dikelola LMKN untuk mendukung penyaluran royalti secara akurat dan transparan.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Warga masih bersama saya Bram Adi ya di Banten sore ini. Dan sesuatu lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan update informasi terkini seputar Banten dan sekitarnya pendengar ya, hanya untuk Anda dalam program Warta Berita dan spesial HUT RRI. Warta Berita akan dibacakan nanti oleh para kepala dinas atau pejabat daerah pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Apresiasi dan turut prihatin.
4: Nah, kalau Dinkes itu kan dari awal kita sudah pelayanan 24.
2: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, Wabub Serang sampaikan keprihatinan atas kondisi 5 jurnalis terdampak erupsi. Dinkes Cilegon tingkatkan kewaspadaan dampak debu vulkanik. Berikut berita selengkapnya. Wabub Serang sampaikan keprihatinan atas kondisi 5 jurnalis terdampak erupsi. Berikut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Serang melaporkan.
3: Mengapresiasi dan turut prihatin bahwa kita berdoa bersama kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi 5 jurnalis yang sedang dalam proses pencarian.
5: Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang menimpa 5 jurnalis. Hal tersebut disampaikan saat ditemui di Serang pada hari Jumat 11 September 2006. Najib menyebut para jurnalis merupakan sahabat dan rekan perjuangan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Najib mengatakan para jurnalis terus berjuang memberikan informasi terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi peran jurnalis dalam menyampaikan informasi kepada publik. Menurutnya dukungan dan doa diperlukan bagi para jurnalis serta keluarga mereka. Ia berharap seluruh proses penanganan dapat berjalan dengan baik.
3: Mengapresiasi dan turut prihatin bahwa kita berdoa bersama kepada Allah SWT. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi 5 jurnalis yang sedang dalam proses pencarian.
5: Ia juga mendoakan keluarga para jurnalis agar diberikan ketabahan dan kekuatan. Najib berharap seluruh pihak diberikan keselamatan dalam menghadapi kondisi tersebut. Ia mengajak masyarakat turut mendoakan para jurnalis dan keluarganya. Selain itu, Najib berharap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terus menurun. Ia berharap masyarakat yang terdampak dapat segera pulih dan kembali beraktivitas dengan aman. Pemerintah Kabupaten Serang bersama pihak terkait terus memperhatikan kondisi masyarakat terdampak. Najib juga berharap situasi di Banten tetap aman dan kondusif. Najib mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti informasi dari pihak berwenang. Ia berharap kondisi Gunung Anak Krakatau semakin membaik sehingga tidak menimbulkan dampak lebih luas. Keselamatan masyarakat dan para jurnalis menjadi perhatian bersama. Ia juga mendoakan agar Banten segera kembali dalam kondisi aman. Dari Kabupaten Serang, Banten, saya Surtaman, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Serang, melaporkan untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Momentum hari jadi Radio Republik Indonesia dijadikan momen untuk menyampaikan harapan dari pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan lembaga dan peningkatan pelayanan bagi publik di Banten. Kepala Tata Usaha LPPR RI Banten, Armelida Silitonga, melaporkan.
6: Hari jadi ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Banten dijadikan ajang penyampaian harapan dari angkasawan-angkasawati. Fasilitas hingga keterbatasan menjadi tantangan RRI saat awal pendirian lembaga negara tersebut. Ketua Tim Konten Media Baru RRI Banten, Gita Puspita, dirinya mengaku bangga menjadi bagian dari keluarga besar RRI, apalagi saat melihat api obor Tri Prasetya dinyalakan, ia merasa punya semangat baru untuk memberikan sesuatu yang baik, memberikan edukasi dan informasi yang positif kepada masyarakat. Di tengah derasnya informasi, lanjut Gita, lembaganya terus meningkatkan kualitas layanan, salah satunya yakni dengan mengembangkan isi konten dengan berbagai platform kekinian.
7: Kalau pribadi saya sendiri ketika mengikuti ya penyulutan obor itu haru ya, haru bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar Radio Republik Indonesia. Perbedaannya itu sangat luar biasa sehingga sekarang ada bidang baru yang memang mengelola konten-konten digital yang ada di RRI itu sendiri. Saya merasa bahwa di RRI itu adalah tempat kita untuk bisa berbagi, memberikan edukasi, informasi-informasi yang baik, positif, hiburan yang baik dan positif juga. RRI harus bisa menjadi salah satu media pilihan utama di tengah derasnya mungkin banyaknya sekali informasi yang kita nggak tahu sumber kredibel dari mana. Tapi saya berharap bahwa orang-orang masih akan tetap memilih RRI menjadi sumber informasi yang tidak boleh ditinggalkan.
6: Pengelola Pro 1 RRI Banten, Hasnir Rahmawati, berbagi pengalaman selama menjadi angkasawati RRI Banten. Banyak lika-liku yang dihadapi RRI saat mengudara di Banten. Tantangan dihadapi selama bertugas di RRI, seperti peralatan yang minim, hingga sumber daya manusia yang terbatas. Diharapkan ke depan, RRI Banten terus berkembang dan membantu penyebaran informasi bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, publik dapat merasakan kehadiran RRI sebagai lembaga penyiaran publik.
8: Tersentuh gitu ya, terutama buat aku pribadi yang dulu tuh, aku semester 3 kuliah tuh udah kerja di sini. Jadi
9: kayak,
8: kerasa ke diri kita sendiri ya. Stigma radio itu semoga gak akan hilang di tengah masyarakat, karena walaupun sekarang ada podcast, ada playlist lagu dan sebagainya, tapi yang namanya radio itu tetap sumber informasi juga, terutama buat masyarakat yang juga mobilitasnya tuh tinggi gitu.
6: Jadi sementara momentum hari ulang tahun ke-81 RRI Banten dirayakan dengan sederhana dan penuh kebersamaan. Seluruh angkasawan dan angkasawati larut dalam keseruan bersama para mahasiswa dan pelajar yang mendapatkan kesempatan magang di RRI Banten. Saya Armelida Silitonga melaporkan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banten menggelar upacara peringatan hari jadi yang ke-81 tahun. Berikut Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandi Hartawan, melaporkan.
10: Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Banten menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI di halaman kantor RRI Banten, Jalan Tubagus Suwandi, Kota Serang, Jumat 11 September 2026. Momentum peringatan tahun ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat posisi RRI di tengah persaingan media digital. Kepala Stasiun LPP RRI Banten, Nurdin, memimpin langsung jalannya upacara yang diikuti oleh seluruh angkasawan dan angkasawati dengan mengenakan pakaian adat Nusantara. Penggunaan atribut daerah ini menjadi simbol keberagaman sekaligus komitmen RRI dalam merawat nilai-nilai kebudayaan bangsa. Para pemirsa yang kami hormati, dalam kesempatan tersebut, Nurdin membacakan pidato Direktur Utama LPPI RRI yang menyoroti berbagai capaian signifikan lembaga. Capaian itu meliputi peningkatan nilai reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja atau SAKIP, hingga akselerasi pada platform media sosial dan media baru sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Nurdin, beliau menegaskan keberhasilan yang diraih merupakan hasil kerja kolektif seluruh lini organisasi beserta dukungan pemangku kepentingan. Meski demikian, Jajaran penyiaran publik diminta tidak cepat berpuas diri di tengah pesatnya dinamika teknologi dan perubahan pola konsumsi media oleh masyarakat. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Dengan demikian, peningkatan kualitas konten, memperkuat teknologi, dan memperbaiki tata kelola terus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik.
9: Mulai dari nilai RP, nilai sakit, kemudian juga terkait transformasi digital, kita juga punya ya, termasuk juga media-media sosial kita jauh lebih meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
10: Tim penyiaran RRI Banten, Saudara Dendi Fahrensyah, menegaskan fokus bidang penyiaran pasca momentum ulang tahun ini adalah memperluas jangkauan informasi yang terukur dan mengedukasi warga. Pihaknya berupaya menjaga kualitas siaran agar tetap menjadi rujukan utama masyarakat Banten.
11: Di bidang siaran, target kami adalah memberi layanan informasi penyiaran yang akurat, yang transparan, dan juga yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Informasi-informasi yang bisa diakses oleh masyarakat juga secara terbuka, dan harap di momen ulang tahun RRI ke-81 ini, masyarakat juga semakin banyak yang radio kembali untuk mengakses radio sebagai salah satu sumber informasi yang percaya.
10: Harapannya, RRI ke depan terus adaptif mengikuti perkembangan zaman. Melalui program multiplatform, RRI terus menghadirkan manfaat luas dan kembali mendorong masyarakat menjadikan radio sebagai sumber informasi terpercaya di tengah pesatnya pembangunan di daerah. Para pemirsa yang berbudi, saya, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandi Hartawan, melaporkan. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Direktur Utama LPP RRI menekankan pentingnya perubahan cara kerja RRI agar terus dekat dengan publik. Demikian Kepala LPP RRI Banten, Nurdin M. melaporkan.
12: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-81 yang dibuka dengan tradisi penyulutan obor Tri Prasetya. Acara digelar secara virtual dan diikuti oleh seluruh jajaran RRI di Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tradisi penyulutan obor ini menjadi simbol untuk menjaga semangat kebangsaan serta mengingatkan kembali peran RRI dalam menyajikan informasi yang jujur, akurat, dan menyejukkan bagi masyarakat. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menekankan pentingnya perubahan cara kerja agar RRI bisa terus dekat dengan masyarakat di era digital. Seluruh angkasawan dan angkasawati untuk tidak lagi menunggu pendengar, melainkan aktif menjangkau audien di berbagai daerah ataupun pelosok. I. Hendrasmo menyampaikan perlunya perubahan mindset RRI saat ini didengar oleh audiens, sehingga RRI harus mendatangi audiens sebagai bagian dari pelayanan terhadap publik.
13: Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun yang ke-81 untuk kembali menunjukkan komitmen dan keberpihakan kita kepada kita sendiri. Tri Prasetya bicara tentang bagaimana hubungan negara dengan ASEAN kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara.
12: Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Anwar Mujahid Adi Trisnanto, mengajak seluruh pegawai RRI untuk terus berinovasi dan tidak terjebak dalam rutinitas kerja harian. Perlunya perubahan besar di lembaga dan sekaligus menyoroti peran penting anak-anak muda yang kini mendominasi SDM RRI sebagai penggerak inovasi untuk RRI masa depan.
14: Yang menuntut transformasi berkelanjutan, memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan KWR, mengejar status BPP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif.
12: Melalui momentum perayaan HUT ke-81 ini, RRI berkomitmen untuk terus berbenah, memperkuat kebersamaan, dan siap menyajikan konten-konten berkualitas yang menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Saya, Kepala LPP RRI Banten, Nurdin M. melaporkan.
2: Kita beralih ke Tangerang. Imigrasi Tangerang menahan 5 warga negara asing yang diduga menjalankan jaringan judi online internasional. Mereka terdiri dari 2 warga Cina berinisial WH dan ZL, serta 3 warga Vietnam berinisial LPT, DVD, dan DIH. Kasus tersebut terungkap setelah petugas menemukan tiket pesawat palsu yang digunakan para tersangka untuk mengurus dokumen keberangkatan. Dari penggeledahan apartemen di Kelapa 2 Tangerang, petugas menyita 1 komputer, 1 laptop, dan 20 telepon seluler yang diduga digunakan untuk aktivitas judi online. Selain 5 tersangka, petugas juga mengidentifikasi 7 warga negara asing lain diduga terkait jaringan tersebut. 2 diantaranya telah diamankan di Bandara Soekarno-Hatta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemkot Serang melantik 190 pejabat dan guru dengan penugasan baru, disertai pesan agar menjalankan tanggung jawab pelayanan masyarakat secara optimal. Berikut beritanya dibacakan Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Kusna Ramdhani.
15: Akan pelantikan terdiri dari pejabat administrator ada 3 orang.
16: Pemerintah Kota Serang melantik 190 pejabat dan guru yang mendapat penugasan baru. Bertempat di RTH Taman Sari Serang pada hari Kamis 10 September tahun 2026. Sekda Kota Serang Bapak Haji Nanang Saipudin MSI meminta kepada para pejabat untuk tidak melihat jabatan dari sisi penempatan, tetapi dari tanggung jawab yang harus dijalankan dalam melayani masyarakat. Para pejabat diminta siap ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi dan tidak mempermasalahkan perbedaan posisi atau jabatan. Sekda Kota Serang juga meminta kepada seluruh ASN menyatukan langkah untuk mendukung pembangunan Kota Serang sesuai visi dan misi Wali Kota Serang. ASN diingatkan untuk bijak menggunakan media sosial serta menjaga sikap dan perilaku karena aktivitas di ruang digital juga menjadi perhatian publik. Dari 190 orang yang mendapat tugas baru terdiri dari 3 pejabat administrator.
15: Tadi saya sampaikan, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan para pejabat yang baru saja dilantik. Mohon jabatan ini adalah sebuah kepercayaan, sebuah amanah yang diberikan oleh pimpinan kepada kalian semuanya agar jabatan itu betul-betul dioptimalkan dalam rangka melayani masyarakat Kota Serang yang kita cintai.
16: 72 pejabat pengawas, 60 pejabat fungsional, dan 55 guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tim SAR gabungan menghadapi tantangan berat berupa aktivitas vulkanis dan jarak pandang terbatas dalam operasi pencarian 5 jurnalis serta 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Memasuki hari keempat, operasi penyelamatan skala besar terus dioptimalkan dengan mengerahkan unsur laut dan udara. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Uun Junandar, melaporkan.
17: Aktivitas vulkanis Anak Krakatau jadi tantangan utama tim SAR. Tim SAR gabungan terus berpacu dengan waktu guna menemukan 5 jurnalis bersama 3 awak kapal yang dilaporkan hilang kontak saat melakukan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Operasi penyelamatan ini dihadapkan pada medan berat karena petugas wajib memperhitungkan dinamika aktivitas vulkanis serta jarak pandang di sekitar Gunung Anak Krakatau. Memasuki hari keempat pencarian pada Jumat 11 September 2026, operasi skala besar terus dikerahkan dengan mengandalkan unsur kekuatan laut dan udara. Langkah taktis tersebut disesuaikan secara cermat demi menjaga keselamatan seluruh personel di lapangan. Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Muhammad Safi menjelaskan, penentuan pola pencarian selalu mengacu pada data pemutakhiran aktivitas erupsi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, informasi meteorologi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, juga disebutnya sebagai landasan utama dalam menggerakkan armada udara.
18: Karena kejadian ini diawali dari erupsi gunung yang bisa memberikan informasi update terkait dengan kondisi erupsi adalah teman-teman dari pusat PVMBG, itu yang pertama. Begitu juga pola operasi kita akan mengacu kepada informasi yang diberikan oleh BMKG, misalkan seperti itu.
17: Kendati pengerahan unsur udara telah dilakukan, tim di lapangan dihadapkan pada hambatan serius berupa jarak pandang yang sangat terbatas akibat sisa material asap dan cuaca perairan. Faktor alam tersebut dikatakan Sapi menuntut kehati-hatian ekstra agar operasi tidak membahayakan keselamatan tim penyelamat. Basarnas memastikan kesiagaan penuh jika sewaktu-waktu aktivitas vulkanik gunung api tersebut menunjukkan eskalasi lanjutan yang mengarah ke kawasan daratan. Seluruh perlengkapan darurat telah disiapkan guna mengantisipasi segala kemungkinan di zona terdampak. Dari Pandeglang, Banten, saya Un Junandar, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, melaporkan untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Dinkes Cilegon tingkatkan kewaspadaan dampak debu vulkanik. Berikut Kepala Dinas Disperindagop Kota Cilegon, Didin S. Maulana, melaporkan.
4: Nah, kalau Dinkes itu kan dari awal kita sudah pelayanan 24 jam ya di IGD. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan gitu 24 jam.
19: Dinas Kesehatan Kota Cilegon meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan akibat paparan debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Masyarakat dihimbau tetap waspada dan memanfaatkan fasilitas kesehatan jika mengalami gangguan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ratih Purnamasari, mengatakan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, khususnya instalasi gawat darurat atau IGD, tetap dibuka selama 24 jam. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut apabila membutuhkan penanganan medis. Selain pelayanan kesehatan, Dinkes Kota Cilegon juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara mencegah paparan debu vulkanik, salah satunya dengan menutup rapat pintu dan jendela rumah ketika debu vulkanik masih berada di lingkungan sekitar. Masyarakat juga diminta tidak membersihkan debu vulkanik secara langsung dengan cara menyapu, karena dapat membuat debu kembali berterbangan dan berisiko mengganggu kesehatan, terutama mata. Debu sebaiknya dibersihkan dengan menggunakan air.
4: Belum ada yang namanya sesak seperti apa, udah cuma antisipasi, karena kalau anak kecil itu kan susah dikasih masker ya. Jadi kita posyandu dihentikan dulu ya, untuk posyandu. Mungkin sekolah juga sama katanya ya. Ya, posyandu kita hentikan dulu. Ya, kemudian ya kita sudah mempersiapkan sih kayak logistiknya lah ya. Terutama masker. Tadi juga kita sudah di masing-masing wilayah sama dinas kesehatan sendiri, kayak di pasar ya, kemudian juga di stasiun tadi, kemudian di tempat-tempat ojek yang dan di jalan yang pada nggak masih pada nggak pakai. Ya, kita memberikan masker lah untuk antisipasi masyarakat. Ya.
19: Ratih menyatakan, Dinkes Cilegon juga telah meningkatkan kesiapsiagaan dengan menyiapkan logistik kesehatan termasuk masker. Pembagian masker dilakukan di sejumlah lokasi, seperti pasar, stasiun, tempat ojek, serta ruas jalan, terutama kepada masyarakat yang belum menggunakan masker. Ratih menambahkan, langkah antisipasi juga dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kesehatan, meskipun hingga kini belum ditemukan pola gangguan kesehatan tertentu yang berkaitan langsung dengan debu vulkanik. Untuk kelompok anak-anak, kegiatan posyandu sementara dihentikan sebagai langkah antisipasi. Sementara itu, aktivitas di lingkungan sekolah juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan pertimbangan situasi. Ratih menyebutkan, Dinkes Cilegon juga telah menerbitkan surat edaran sebagai panduan kewaspadaan dan penanganan dampak debu vulkanik. Surat edaran tersebut mengatur langkah yang diperlukan baik oleh masyarakat maupun koordinasi lintas sektor dalam menghadapi kondisi tersebut. Dari Cilegon, Banten, Didin S. Maulana melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga pendengar. Arina Sabalenka memastikan tiket final US Open 2026 setelah mengalahkan Jessica Pegula dengan skor 7-5-6-2 di Arthur Ashe Stadium Jumat 11 September 2026. Kemenangan tersebut menjaga peluang petenis Belarus itu meraih gelar US Open untuk 3 tahun berturut-turut. Sabalenka sempat mendapat perlawanan ketat dari Pegula pada set pertama sebelum merebutnya 7-5. Pada set kedua, unggulan pertama tersebut tampil lebih dominan dan memastikan kemenangan 2 set langsung dengan skor 6-2. Hasil ini juga menjadi kemenangan ketiga beruntun Sabalenka atas Pegula di US Open. Sekian warta berita saat ini. Wabub Serang sampaikan keprihatinan atas kondisi 5 jurnalis terdampak erupsi. Dinkes Cilegon tingkatkan kewaspadaan dampak debu vulkanik. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkaliku bilang, sembunyikan

0: Informasi lalu lintas.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada ya. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi lalu lintas ya pendengar untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Untuk mengetahui informasi lalu lintas sore hari ini kami sudah tersambung ya dengan Ibda Rahmatullah dari Satlantas Polresta Serang Kota. Selamat sore Ibda Rahmat.
2: Selamat sore Mas Bram.
1: Baik, silakan langsung untuk menyampaikan informasi lalu lintas sore hari ini, Pak.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar. Baik, dari kami Satlantas Polresta Serang Kota izin melaporkan untuk situasi wilayah hukum Polresta Serang Kota untuk sampai saat ini. Untuk arus lalu lintas ramai lancar, kegiatan masyarakat terpantau, kepulangan kerja dan juga aktivitas perbelanjaan. Namun ada beberapa perhatian untuk sore hari ini, mengingat ada kegiatan terkait sepak bola pertandingan di Stadion Banten International Stadium di wilayah hukum Baros, yaitu Dewa United versus Bayangkara Presisi. Kami mengimbau agar masyarakat untuk arah ke Palima agar lebih berhati-hati, mengingat padanya kegiatan sepak bola akan menjadi pusat perhatian beberapa supporter sehingga arus kendaraan dimungkinkan ada beberapa penambahan. Kemudian di depan dokter Linda area Ciceri kami laporkan telah terjadi kebakaran satu unit mobil, namun anggota kami sudah laksanakan perbantuan di lokasi dan sudah bantu untuk melakukan pemadaman terkait mobil yang mengalami kebakaran. Demikian bisa dilaporkan dari kami Satlantas Polresta Serang Kota, Mas Bram.
1: Baik, terima kasih Ibda Rahmatullah. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar untuk informasi lalu lintas pada sore hari ini dan juga sudah ada himbauan ya terkait tadi ada pertandingan sepak bola pada hari ini yang di mana ini akan mungkin meningkatkan ya volume kendaraan pada sore hari ini hingga ke malam hari pendengar. Dan semoga bermanfaat.
0: Informasi lalu lintas.

Masih bersama saya Bram Adi, pendengar ya, di Banten sore ini. Dan sore-sore enaknya tuh nyantai ya, sambil ngopi di depan teras rumah gitu, pendengar ya. Kayaknya udah nyeruput kopi aja udah tenang ya sore hari ini, atau sore-sore gitu ya, pendengar. Nah, tapi ternyata pendengar ya, arti tenang itu berbeda-beda buat setiap orang ya. Ada yang udah ngopi aja udah kerasa tenang ya, ada juga yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan, dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat Anda pendengar yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja, sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram pendengar. Jadi gak perlu nunggu punya uang banyak dulu ya untuk mulai punya emas. Nah, menariknya lagi nilai cicilnya tetap sama ya sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja, mulai dari Tring.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Jum-juminten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya barang saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh, bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.

gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook, video yang diklaim menampilkan erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026. Video itu dibubuhi narasi yang mewanti-wanti agar warga mempersiapkan pelampung karena erupsi dapat memicu tsunami setinggi 20 meter. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah menelusuri sumber unggahan video menggunakan teknik reverse image search, hasilnya video itu identik dengan unggahan akun TikTok @scarymoment8 pada 19 Agustus 2026. Video itu merupakan erupsi gunung api di dekat ibu kota Islandia yang terakhir kali meletus pada 5 Agustus 2026. Lebih lanjut, Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, Lana Saria, memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau kali ini terbilang kecil dan tidak memicu tsunami seperti pada tahun 2018. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar kembali kami sampaikan satu kabar untuk Anda di Banten sore ini. Dari anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah yang mendukung bea cukai untuk memperkuat penindakan terhadap peredaran rokok ilegal hingga ke tingkat produsen dan pemodal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah hilangnya potensi penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat. Abdullah mengatakan peredaran rokok ilegal merugikan negara karena pelaku usaha menghindari kewajiban cukai dan ketentuan lainnya yang harus dipenuhi industri rokok legal. Ia mendukung penindakan bea cukai terhadap rokok ilegal di Jakarta yang sepanjang 2026 telah mencapai sekitar 59,8 juta batang. Dari penindakan tersebut, estimasi potensi kerugian negara mencapai 46,79 miliar rupiah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

Tegar Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup akses wisata Gunung Bromo melalui Jemplang setelah kebakaran Sabana Pengol. Penutupan berlaku sejak Kamis 10 September 2026 untuk mendukung penanganan dan menjaga keamanan pengunjung. Kepala Balai Besar TNBTS Rudi Yatna Cahya Nugraha mengatakan penutupan dilakukan selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran berlangsung tersebut. Koordinasi bersama tim gabungan terus dilakukan untuk menentukan perkembangan kondisi keamanan kawasan terdampak sebelum akses wisata kembali dibuka. Ia menjelaskan wisatawan tetap dapat memasuki kawasan Bromo melalui pintu Cemor Lawang di Purbolinggo dan Wonokitri di Kabupaten Pasuruan. Namun wisatawan hanya diperbolehkan berkunjung sampai lautan pasir karena area sabana Lembah Watangan masih ditutup untuk pengunjung sementara.

lagu favoritmu ke 0811 450 949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.
1: 94,9 FM 101.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Bergerak sesaat lagi ya, tepat pukul 17.57 waktu Indonesia waktu Indonesia Barat. Azan Maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang. Pendengar, jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib bisa bersiap dari sekarang. Dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan bisa menepi sebentar, pendengar, yang mencari masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Mendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk anda yang menjalankannya dan untuk anda yang saat ini dalam perjalanan mendengar ya, dan telah melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dan akan melanjutkan perjalanan pulang mendengar ya. Tetap hati-hati di jalan, dan untuk menemani waktu anda kami udarakan satu lagu dari Maher Zain dengan Always Be There.

anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar masih bersama saya Bram Adi ya di Banten sore ini, dan kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Basarnas yang menggelar operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau. Operasi pencarian berlangsung selama 7 hari sejak Selasa 8 September 2026 hingga Senin 14 September 2026. Operasi pencarian dilakukan berdasarkan pedoman IAM SAR Guidelines dengan melibatkan berbagai unsur terkait untuk memastikan proses pencarian berjalan optimal. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian pada hari ke-7 sebelum menentukan kelanjutan operasi berdasarkan kondisi dan perkembangan lapangan terkini. Yang menjelaskan, kegiatan pencarian berlangsung setiap hari mulai pukul pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, peringat menggunakan sarana yang tersedia. Penghentian penggunaan sarana pada sore hari bukan berarti seluruh upaya pencarian dan penyelamatan dihentikan secara menyeluruh di lapangan. 8 orang hilang kontak setelah berlayar dari Carita menuju sekitar Gunung Anak Krakatau untuk melakukan peliputan. 5 jurnalis tersebut adalah M. Bagas Hoirunas, Ari Basuki, Yudhistira Pranoto, Firman Daus, dan Donald Husni. Mereka berangkat bersama Kapten Speedboat Warta, awak kapal Sukarman, serta pemandu Herianto dari kawasan Carita Pandeglang. Tim pencarian mengumpulkan informasi dari berbagai unsur untuk menentukan langkah berikutnya selama operasi pencarian berlangsung di Selat Sunda.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Bu Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

Mendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Pendengar, untuk menyimak warta berita dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyulutan obor Tri Prastia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional
2: obor. Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya harus berdiri dengan sepuluhnya, harus mengamalkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang radio, taunya tentang media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, diantaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Jadi selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
7: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adeng Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
9: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
10: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
8: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ano Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
11: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
11: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
13: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
14: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
13: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dalam bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
14: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
15: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan, bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
14: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya, pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
16: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
17: We have, of course, the responsibility to...
18: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
16: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
19: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
20: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
19: In each year, how to achieve the target.
16: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
21: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
22: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, nah kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluarga. Terus meningkatkan, pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggal, jauh lah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
23: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, ya, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 kita punya bangsa yang kuat.
1: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026 di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dengar baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Pendengar, sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi, dan selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama untuk Anda pendengar malam hari ini dari agama Katolik ya, dengan tema Kasih Allah Tanpa Batas. Pendengar, selamat mendengarkan.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat berjumpa kembali saudara-saudari pendengar RRI Banten dimanapun saja berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mengawali mimbar agama Katolik ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata di surga, ajarilah kami mengasihi dan mengampuni sesama kami seperti kasih Allah yang mengampuni tanpa batas.

kamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuan itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi." Tergelaklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya. Katanya, "Bayar utangmu." Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi." Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada Al-Kucu-Al-Kucu sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar RRI Banten dimanapun saja berada, kasih Allah tanpa batas. Sebesar apapun dosa manusia, Allah akan memberikan pengampunan jika seorang mau bertobat, merendahkan hati, dan memohon kepadanya. Perumpamaan tentang pengampunan ini hanya terdapat dalam Injil Matius. Petrus mengajukan pertanyaan tentang berapa kali harus mengampuni sesama yang bersalah. Yesus menanggapinya dengan menyatakan bahwa orang harus mengampuni sesamanya bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7. Yesus menunjukkan bahwa orang tidak perlu menghitung dalam mengampuni. Pengampunan tidak mengenal batas hitungan. Ketidakmampuan seseorang untuk mengampuni kesalahan sesama menandakan hati yang penuh dengan kebencian. Hati yang demikian memang membuat kita sulit untuk mengampuni seseorang yang menyakiti kita. Dalam kehidupan nyata, sering kita jumpai dan tonton dalam media sosial. Menyampaikan dendam dan amarah sangat mengerikan karena akan berakibat kejahatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Hati yang dendam membuat kita tertutup
dan tidak dapat menerima rahmat Allah.

hanya orang berdosa yang dikuasai oleh dendam dan amarah. Dendam dan amarah buruk bagi diri sendiri dan sesama. Maka Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk saling mengampuni. Perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Injil Matius, bahwa oleh belas kasihan, Tuhan itu membebaskan hamba yang berhutang banyak kepadanya. Hal ini menggambarkan kepada kita bahwa belas kasih Allah merupakan dasar pengampunan Allah telah berbelas kasih kepada kita. Maka kita pun hendaknya berbelas kasih kepada sesama tanpa batas. Sebagaimana Allah tiada hentinya berbelas kasih kepada kita. Kita telah mendapatkan pengampunan dari Allah, dan Ia tidak menghitung berapa kali harus mengampuni dosa kita atau seberapa besar dosa yang telah kita lakukan. Mereka yang menyebut diri sebagai warga kerajaan Allah diharapkan berlaku sesuai dengan pesan yang disampaikan dalam kisah ini. Refleksi bagi kita umat beriman, apakah kita selalu belajar mengampuni dari Tuhan Yesus? Apakah kita selalu terbuka untuk memaafkan dan mengampuni orang lain? Marilah kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menghapus utang dosaku yang besar. Ajarilah aku mengampuni seperti Engkau mengampuni aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar, baru saja kita simak bersama atau dengarkan bersama mimbar agama dari Agama Katolik, pendengar ya, pada malam hari ini dengan tema Kasih Allah Tanpa Batas, pendengar. Dan sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat, itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri, pendengar, dari tengah ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan selanjutnya di Banten malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Kartika Rahmi, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid mengatakan, pemerintah terus memperkuat akses digitalisasi bantuan sosial secara nasional untuk mencegah gangguan layanan dan memastikan keamanan data. Kemkomdigi menyiapkan stress test dan load test. Hal ini diungkapkannya agar pelaksanaan rollout nasional pada Oktober 2026 portal digitalisasi bansos dapat berjalan dengan handal. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Kesehatan memastikan penanganan medis siswa korban keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berlangsung optimal. Korban FP terus mendapat perawatan medis secara bertahap untuk memastikan kondisinya stabil dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis. Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan, FP mendapat penanganan medis bertahap setelah mengalami keracunan akibat MBG. Penanganan dilakukan sejak FP dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan hingga kini menjalani rawat jalan di RSUP Adam Malik Medan. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam, saudara pendengar. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda ya. Kali ini di malam hari, malam Sabtu tanggal 11 September 2026. Dan pada kesempatan kali ini kita juga sedang merayakan HUT RRI ya, yang ke-81 pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin menyampaikan harapan agar RRI ini terus maju ataupun seperti apa, silakan langsung saja sampaikan di 08111450949. Dan selanjutnya pendengar, akan kami putarkan drama radio dengan judul Mereka Yang Pulang Terlambat. Selamat mendengarkan.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STM di satu ya?
1: Oke. Siap, adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Gitulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya, Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah, ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang ngerasa tertinggal.
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing, toh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Hehe, siap pak.
2: Makasih ya pak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih seputar kabar soal pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal ya pendengar. Bahwa yang beredar akhir-akhir ini itu adalah seputar penemuan rompi pelampung yang ditemukan tim pencari di perairan Anyer Selat Sunda. Ini ternyata bukan berasal dari kapal Arupa Datu 1 ya. Dan kabarnya kapal Arupa Datu 1 ini merupakan kapal yang sebelumnya membawa 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Dan hal tersebut disampaikan oleh Polda Banten, Irjen Hengki, kepada wartawan pada hari ini. Ia pun mengatakan kepastian tersebut diperoleh berdasarkan keterangan Sandi, pemilik kapal Arupa Datu 1 dan Arupa Datu 2 ya pendengar. Dan Hengki pun juga mengatakan tim SAR gabungan hingga kini masih melakukan pencarian terhadap 8 orang yang berada di dalam speedboat Arupa Datu 1 dan speedboat tersebut dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang pada Selasa 8 September dan mereka sebelumnya hendak meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Mereka juga terdiri atas 2 awak kapal, seorang pemandu atau guide dan 5 jurnalis.

0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
2: Sungguh aneh tapi nyata.
1: Air mata.
3: Gapai semua jemarik rangkul aku dalam bahagiamu.
1: Dan cerita yang pernah terukir.
4: Tell me why it ain't nothing but a heart. Tell me why.
1: Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
5: Ilma, gue lagi di ghosting nih. Sakit banget tau rasanya. Sakit banget.
6: Daripada galau, mending donor darah aja, Fit. Selain membantu orang lain, donor juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kamu.
5: Emang bisa ngilangin galau?
6: Mungkin nggak ngilangin ghosting juga sih, tapi bisa bikin waktu kamu lebih berarti, Fit. Satu kali donor dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa, termasuk penderita talasemia, korban kecelakaan, dan juga ibu yang membutuhkan transfusi. Nah, donor darah ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, Fit, dengan syarat kamu memenuhi ketentuan donor dan dalam kondisi sehat. Nah, kamu bisa berbagi harapan sekaligus juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum donor. Jadi jangan biar galau menguasai hari kamu, Fit. Ulurkan tanganmu, donor darah, dan jadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkan.
7: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Fadullah S.Ag., M.Si., Dekan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus menyuarakan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya percaya RRI akan terus menjadi media yang sanggup menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya warga Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih seputar pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau ya pendengar. Berdasarkan kabar terbaru juga, operasi pencarian berlangsung selama 7 hari sejak Selasa 8 September 2026 hingga Senin 14 September 2026 pendengar. Dan operasi pencarian ini dilakukan berdasarkan pedoman IAMSAR Guidelines dengan melibatkan berbagai unsur terkait untuk memastikan proses pencarian berjalan optimal, pendengar. Dan tentunya Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian pada hari ke-7 sebelum menentukan kelanjutan operasi berdasarkan kondisi dan perkembangan lapangan terkini. Menurut Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menjelaskan, kegiatan pencarian berlangsung setiap hari mulai pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat menggunakan sarana yang tersedia operasi. Penggantian penggunaan sarana pada sore hari bukan berarti seluruh upaya pencarian dan penyelamatan dihentikan secara menyeluruh di lapangan ya, pendengar. Dan Basarnas pun juga memastikan koordinasi dengan PVMBG, BMKG, dan unsur medis menjadi bagian evaluasi untuk menentukan langkah pencarian berikutnya bersama tim. Evaluasi tersebut pun juga mempertimbangkan perkembangan pencarian, kondisi lapangan, serta masukan seluruh unsur yang terlibat dalam operasi penyelamatan tersebut secara berkala.

Anda pelaku UMKM, ada informasi penting untuk Anda. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai penyempurnaan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Kabar baiknya, fasilitas PPH final sebesar 0,5% bagi UMKM tetap dipertahankan dengan batas peredaran bruto tetap 4,8 miliar rupiah per tahun. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset

sampai 500 juta rupiah per tahun tetap bebas pajak. Kebijakan ini bertujuan menjaga kemudahan perpajakan bagi UMKM, sekaligus memastikan fasilitas diberikan secara tepat sasaran, adil, dan berintegritas. Namun, masyarakat juga perlu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Jika ada yang mengaku petugas DJP melalui WhatsApp dan meminta Anda melakukan share screen, mengklik tautan, memberikan kode OTP, atau data pribadi, jangan ikuti. DJP tidak pernah meminta wajib pajak melakukan share screen untuk layanan teknis. Ingat, layanan resmi DJP hanya menggunakan domain pajak.go.id. Untuk informasi perpajakan, hubungi Kering Pajak 1500200, @keringpajak1500200, livechatpajak.go.id, atau kantor pajak terdekat. Jika mengalami penipuan, laporkan kepada aparat penegak hukum melalui lapor.go.id. PP nomor 20 tahun 2026, UMKM tetap didukung, perpajakan semakin adil dan berintegritas. Saring sebelum clicking, lindungi data, lindungi diri.

0: gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.
1: Harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
2: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
1: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, anggota Komisi 7 DPR RI Bani Rajamanalu meminta platform e-commerce segera menyelesaikan pembekuan akun serta penahanan saldo seller atau penjual. Ia juga mendesak pemerintah menelusuri dugaan praktik curang permainan harga platform. Bani menyampaikan hal tersebut setelah menerima sejumlah aduan dari para seller di Jakarta 11 September 2026. Ia menilai aturan platform e-commerce tetap harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemkot Tangerang Selatan merilis portal Data Rakyat Tangerang Selatan atau Datara. Aplikasi ini dibangun untuk menyatukan seluruh data sosial dan ekonomi warga dalam satu wadah terintegrasi. Aplikasi ini juga diluncurkan sebagai langkah memangkas carut-marut penyaluran bantuan sosial atau bansos hingga penanganan kemiskinan agar lebih tepat sasaran. Asisten Daerah 1 Kota Tangsel, Hairudin, menegaskan kebijakan publik yang ampuh harus lahir dari data di lapangan, bukan sekadar perkiraan di atas kertas. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bea Cukai dalam 1 menit.
1: Kalau kita ngomongin pungutan negara, gak cuma pajak loh. Ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya gak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita gak kalah bersaing.
2: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
1: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang gak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa, jika kita sudah masuk ke pukul 21 ya, itu saatnya kita ada di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi untuk Anda yang mau request lagu ya, sambil mengirimkan salam kepada orang-orang terdekat yang Anda tuju, silakan bisa langsung melalui WhatsApp kami di 0811145049. Dan selanjutnya akan kami putarkan Bagaimana dari Kahitna.

0: Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai. Dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting, ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aziz Setia Adiputra, selaku Sekretaris Daerah Kota Cilegon, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial, kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur, dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Arninsi selaku Kapolres Lebak mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. RRI hadir sebagai suara pemersatu bangsa. Terima kasih telah menjadi garda terdepan informasi, edukasi, dan hiburan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya selalu RRI.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1.

Kembali lagi pendengar ya, satu lagu dari Nika Ardila featuring Rano Karno. Dan Anda telah kembali lagi bersama saya Kartika Rahmi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Kalideres Jakarta, Bapak Niko gabung lagi di Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu. Di RRI Pro 1 Banten, mau request lagunya Iwan Fals featuring Noah yang terlupakan ya. Dan untuk teteh penyiarnya malam ini, saya selalu sekeluarga. Lancar segalanya, monitor RRI Pro 1 Banten juga. Makasih, assalamualaikum. Terima kasih kembali untuk Bapak Niko yang sudah request ya. Waalaikumsalam. Dan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Senusantara. Sekali di udara, tetap di udara. Angkasawan, angkasawati, selalu sehat sekeluarga. Makasih. Terima kasih kembali untuk doanya ya Bapak Niko ya. Dan langsung saja ditunggu lagunya kali ini yang sekaligus menemani Anda ya, yang terlupakan, Iwan Fals featuring Noah.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di WhatsApp 0811145094949. Kali ini sudah ada yang bergabung kembali ya. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu Met Malam. Kakak, aku mau request lagunya judul Gereja Tua. Dan buat RRI Pro 1, selamat ulang tahun ke-81. Sekali di udara tetap mengudara. Oi. Terima kasih ya untuk yang datang dari Rangkas Bitung nih. Pertama megah mengedukasi apapun yang perlu kami ketahui tentang negeri ini. Mantap. Ya, terima kasih untuk ucapan dan doanya ya bagi yang sudah memberikan kebaikan untuk RRI Pro 1 Banten. Harapannya semakin jaya ke depannya ya. Dan untuk lagunya silakan ditunggu karena sudah kami siapkan melalui playlist ya. Jadi untuk Anda ya yang mau request di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, sekaligus mengucapin selamat ultah ya buat RRI Pro 1 Banten maupun RRI di seluruh Indonesia, bisa langsung aja ya di 0811145094949.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Komisaris Besar Polisi Maruli Achilles Sutapea, Kabid Humas Polda Banten, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu buat RRI.

107.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Baru saja kita menikmati alunan musik Nan Syahdu, Sapu Tangan ya, dari Hetty Koes Endang ya. Jadi untuk Anda yang mau bercerita soal lagu-lagu nostalgia yang punya kenangan dan nilai-nilai tersendiri di hati Anda, tentunya ini boleh ya pendengar, langsung saja gasken ke 0811145094. Kali ini sudah ada dari Teh Intan ya, gak usah jauh-jauh, ini mah diserang aja gitu ya. Ini katanya mau request lagunya Buah Hati dari Ihsan. Baik, sudah kami siapkan ya Teh Intan untuk lagu Buah Hati dari Ihsan. Dan untuk Anda pendengar, masih kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk request lagu yang bikin Anda nostalgia ya. Tentunya masih sama di 0811145094.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Ismail, Kepala Dinas Kominfo Statistik Persandian Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Semoga di usianya yang ke-81, RRI menjadi media yang terus menggelorakan semangat pembangunan, semangat untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita, dan juga menjadi media pemersatu bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas peran serta dari Radio Republik Indonesia, terutama RRI Banten, yang terus membantu pemerintah Provinsi Banten untuk menyampaikan informasi yang akurat, yang edukatif, yang inspiratif, dan selalu mendukung pembangunan di Provinsi Banten. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional.

RI ke 81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap hal-hal nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Ibu, pada datangnya

0: Islam itu diangkat derajatnya.
1: Melihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
3: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
4: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan di segmen kali ini sudah ada yang bergabung lagi ya di WhatsApp 0811145049. Kali ini datang dari Cilegon dengan Fajar. Mau request lagunya Bintang Kehidupan dari Roni Sianturi. Dan ini merupakan request terakhir ya pendengar, karena kita udah ada di penghujung program Ruang Rindu. Jadi untuk Anda masih bisa mengikuti program Ruang Rindu di hari-hari berikutnya ya, tentunya masih di jam yang sama ya. Dan masih sama juga cara requestnya, tentu di 0811145049.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Widodo, Kepala Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pontianak. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RRI berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sudah pukul 23.15 ya. Dan kalau kita perhatikan akhir-akhir ini ya, pendengar, masker kembali jadi primadona. Pasalnya sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK ini memangsa orang kembali mengenakan masker saat beraktivitas di luar ya, pendengar. Bahkan ada yang menyebut pakai dua masker dinilai lebih efektif melindungi dari abu vulkanik. Lalu bagaimana dengan tanggapan dari dokter paru ya? Nah, jika terpaksa beraktivitas di luar ruangan, pendengar, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengimbau untuk mengenakan masker, setidaknya masker N95. Namun, jika tidak ada masker tipe tersebut, ia menyarankan untuk mengenakan masker tipe apapun untuk menutup hidung dan mulut, pendengar. Nah, lalu bagaimana dengan penggunaan dua masker? Di sini, meski demikian, saran penggunaan masker N95 itu dikenal mampu menyaring 95% partikel ya, pendengar. Efektivitasnya jauh lebih tinggi daripada masker bedah yang hanya mampu menyaring 50-60% partikel. Masker dengan kemampuan penyaringan paling rendah ditempati masker kain, pendengar. Dan juga Agus berkata masker kain hanya bisa menyaring 10% partikel. Lalu bagaimana dengan penggunaan dua masker? Nah, ini ternyata diperbolehkan. Dan Agus menyarankan dua masker bedah digunakan secara bersamaan ya, pendengar. Walaupun demikian, dia pun juga mengingatkan masker apapun yang dikenakan ini harus diganti secara berkala. Karena masker yang terlalu lama dipakai itu akan lembab sebab uap air pernafasan ya, pendengar. Hal ini pun juga berlaku pada masker N95. Dan ia pun juga menyarankan masker setidaknya diganti setiap 6 jam atau maksimal 8 jam.

Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru, yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, saya Halsemai Golan Sekdalepak mengucapkan dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, selain menggunakan masker, tentunya kan di tengah persebaran abu vulkanik kita harus menjaga kesehatan ya. Nah, selain diri sendiri ya, ada juga mungkin Anda yang punya hewan peliharaan, ini juga penting untuk memantau dan menjaga kesehatan mereka, pendengar. Apalagi anak bulu ya, atau anak bulu bisa aja mengalami batuk, bersin, mata merah, hingga sulit bernafas, pendengar. Lalu bagaimana untuk bisa menjaga anak bulu untuk tetap sehat di tengah persebaran abu vulkanik ya, pendengar? Jadi yang pertama, usahakan anak bulu ini tetap berada di dalam rumah. Karena saat abu vulkanik mulai turun, segera bawa hewan peliharaan masuk ke dalam rumah dan tutup akses keluar masuk. Kemudian jika harus keluar, gunakan tali pengikat ya, pendengar. Nah, bila anak bulu memang perlu dibawa keluar, gunakan tali pengikat agar pergerakannya ini terkendali, pendengar. Karena pada anak bulu yang ukurannya lebih kecil, gunakan pet kargo untuk meminimalisasi paparan abu vulkanik. Sebagai perlindungan tambahan, Anda pun juga bisa memakaikan baju khusus hewan peliharaan atau pelindung kaki agar tak banyak abu yang menempel pada bulunya. Yang ketiga, segera bersihkan abu dari tubuh anak bulu. Nah, ini jika anak bulu terlanjur terkena abu vulkanik ya, pendengar, segera bersihkan tubuhnya. Anda bisa menyeka bulu dan kakinya dengan kain yang lembab, membilasnya dengan air, atau memandikannya bila memungkinkan. Nah, ini jangan biarkan anak bulu menjilat abu dari tubuhnya, karena partikel yang tertelan ini dapat mengganggu sistem pencernaan. Kemudian selanjutnya, buat tempat berlindung sementara, pendengar. Jadi jika hewan peliharaan nggak bisa dipindahin ke dalam ruangan, Anda bisa membuat perlindungan sementara menggunakan terpal atau penutup lain, pendengar. Dan cara ini setidaknya dapat mengurangi jumlah abu vulkanik yang masuk ke area tempat mereka biasa berada. Ya, walaupun sederhana, perlindungan ini sangat membantu saat situasi darurat. Jadi itu adalah keempat daftar untuk menjaga anak bulu dari dampak abu vulkanik ya, pendengar ya. Tapi ini sebenarnya masih ada lanjutannya ya, karena ini lumayan banyak juga ya pembahasannya. Jadi kami putarkan lagu Kirana dari Dewa 19.

0: Shoo-doo-doo-doo-doo. Na-na-na-na-na. La-la-la-la-la.
1: Kok lu batuk sih? Suara gue fales ya?
2: Bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
3: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.

Pendengar melanjutkan pembahasan sebelumnya soal menjaga anabul dari dampak abu vulkanik ya pendengar. Jadi tadi itu udah ada nomor 1, 2, 3, sama 4. Kemudian yang nomor 5 ini itu memeriksa wadah makanan dan air minum anabul ya. Karena tempat makan dan minum anabul ini harus selalu terlindung dari abu vulkanik, pendengar. Ganti air minum secara berkala agar tidak tercampur partikel debu. Pastikan pula makanan tidak terpapar langsung dan wadahnya tetap bersih, pendengar. Karena air atau makanan yang tercemar ini bisa menjadi sumber masalah baru bagi kesehatan hewan. Kemudian selanjutnya adalah perhatikan gejala kesehatan anabul. Anda bisa memperhatikan sejumlah gejala seperti batuk, bersin, mata berair, mata merah, hingga kesulitan bernafas. Jika anabul sering menggaruk wajah, mengusap mata dengan kaki, atau terlihat lesu, lemas ya, ini segera konsultasikan ke dokter hewan. Pada hewan dengan riwayat penyakit kulit atau mata, pemeriksaan dini ini sangat disarankan, pendengar. Dan yang terakhir, siapkan tas darurat untuk anabul. Dalam situasi evakuasi, tas darurat ini sangat membantu. Nah, isi tas bisa meliputi kalung anabul, makanan untuk 3-7 hari, mangkuk makan dan minum, toilet portable, catatan medis, obat-obatan, perlengkapan P3K, mainan favorit, serta foto dan identitas hewan, pendengar. Tentunya dengan memahami cara menjaga anabul saat terjadi hujan abu vulkanik, Anda bisa mengurangi resiko kesehatan dan menjaga hewan tetap aman ya pendengar. Dan kesiapsiagaan kecil hari ini dapat mencegah masalah besar pada anabul kesayangan Anda.

Jika sebuah masalah dapat diselesaikan secara bijak, lalu kenapa kita masih berkutat dengan hal yang menggebu dan membuat energi yang kita miliki habis? Dalam bertutur, melakukan sesuatu apapun, bahkan dalam membuat sebuah keputusan, ketenangan dan damai adalah sebuah kunci. Bagaimana seseorang dapat membuat keputusan jika hati dan pikirannya tidak tenang? Apakah keputusan tersebut akan baik hasilnya? Mari tenangkan hati dan jiwa dengan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Selalu berpikir jernih dalam setiap keadaan, selalu sadar dengan apa yang terjadi. Percaya bahwa apapun datangnya dari Tuhan. Walau mungkin ini terasa sulit, namun tidak ada salahnya kita coba mulai hari ini.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 11 September tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 12 bulan September tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi. Selamat beraktivitas sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama. Yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten. Senang sekali ya saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar di Banten pagi ini. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda dengan tema kajian fikih bab sholat bagian 3, syarat-syarat sah sholat fardu dan sholat sunnah bersama Ustazah Ai Judia Fahmi pendengar ya. Jadi untuk Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan tema pada Mutiara Pagi kita kali ini, bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 08 111 450 949.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pros 1 Banten. Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pros.
1: Selamat pagi pendengar Pros 1 RRI Banten ya. Senang sekali saya Bram Adi. Pagi hari ini bisa menemani Anda dalam Mutiara Pagi bersama Ustazah Ai Judia Fahmi. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Bram sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik ya Ustazah juga ya.
2: Ya alhamdulillah.
1: Kita pagi hari ini di Mutiara Pagi akan membahas tema kajian fikih bab salat bagian 3, syarat-syarat sah salat ya Ustazah ya.
2: Iya betul.
1: Baik, silakan untuk langsung disampaikan Ustazah.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Huwar Rahmanul Quddusul Ba'itsul Muqtadir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di pagi ini kita diperjumpakan kembali forum yang mulia. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita diperjumpakan forum yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita semua umur yang panjang yang barokah, badan sehat wal afiah, melimpah rezeki, mudah melimpah menjemput rezeki dengan mudah, wafat husnul khatimah, keluarga tetap sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita solih solihah, sukses dunia akhirah. Sebelum wafat kita dipanggil ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan haji dan umrah di tahun ini dan tahun yang akan datang, dan di akhirat kelak mendapatkan syafaah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhirat kelak mendapatkan masuk surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabb. Terima kasih Pak Bram pagi ini menemani Bunda. Semoga sehat selalu, tambah sukses, tambah diberkahkan segalanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dipermudah segala urusan, baik urusan dunia maupun akhirat. Juga mohon doa untuk Bunda sama, yaitu mudah-mudahan dipermudah dalam segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, pada pagi ini Bunda akan melanjutkan kembali tentang dalam kajian fikih, yaitu masih dalam bab salat. Yang di minggu yang lalu kita tahu tentang syarat sah salat, baru sampai yaitu suci dari hadas kecil. Insya Allah pagi ini kita lanjutkan syarat sah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Bila mana orang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Barang siapa yang melakukan sholat adalah menegakkan agama. As-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad adamaddin. Salat adalah tiang agama, barang siapa yang mengerjakan salat berarti itu sama dengan menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan salat itu meruntuhkan agamanya. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, dan salat adalah yang pertama akan ditanya di akhirat tentang salatmu. Kalau suami ditanya tentang sholatmu dan tentang sholat istrimu dan tentang sholat anak-anakmu. Kalau istri ditanya tentang sholatmu dan bagaimana memperlakukan suami. Namun dalam sholat ini tidak hanya kita tahu, oh sholat itu hanya jungkir balik, tidak seperti itu. Yaitu sholat memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syara, yaitu dengan ada ilmu fiqih, ilmu yang mengatur tentang ubudiyah. Di dalam sholat tidak ada hukum ubudiyah, yaitu tentang sholat, tentang zakat, dan lain sebagainya. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita lanjutkan, yaitu yang pertama, syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil saya sudah jelaskan, yaitu tentang yang mewajibkan wudhu. Sekarang yaitu hadas besar. Hadas besar itu apa sih? Yaitu sesuatu, yaitu hadas yang mewajibkan mandi besar. Apa saja yang menjadikan mandi besar, jadi langsung aja ke sini. Apa yang menjadikan mandi wajib mandi besar? Orang sholat tidak boleh ada satupun yang dalam mewajibkan besar tidak dipenuhi gitu. Yang mewajibkan mandi besar sitatun itu ada 6. 1. Ila jil hasyafati fil barji. Dalam kitab Kasyifatu saja atau Safinatun aja, ilajul hasyafati fil farji, yang pertama yaitu masuknya hasyafah ke dalam farji. Hasyafah itu apa? Adalah alat kelamin laki-laki. Farji itu adalah alat kelamin perempuan. Itu bahasa yang sangat sopan, sangat bagus, adalah hasyafah ya kalau bahasa Arab. Kalau perempuan adalah farji, yaitu alat vital laki-laki dan alat vital perempuan. Masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam, ya ini ada ke dalam ya, ke dalam alat vital perempuan, itu dinamakan hubungan intim. Nah, pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, baik secara halal maupun secara haram, nauzubillah. Ada orang yang melakukan hubungan suami istri dengan halal itu besar pahalanya. Misalkan nauzubillah ada yang hubungan intim di luar nikah atau tidak halal, apakah itu mewajibkan wudhu? Tetap wajib mandi, tetap wajib mandi. Nah, yang di sini kalau bagaimana kalau begini gitu kan? Yang masuk alat laki-laki ke alat perempuan itu, apakah harus semuanya alat amin itu masuk ke dalam alat perempuan ya, yaitu kalau hanya di luar saja, maaf mungkin ini agak ini ya, tapi ini adalah kewajiban untuk memberikan ilmu gitu. Kalau hanya di luar saja, main-main saja alat kelamin laki-laki itu gitu kan, kalau tidak keluar mani itu tidak mewajibkan untuk mandi besar. Tapi kalau masuk ke alat kelamin perempuan, baik itu keluar sperma atau tidak, maka tetap menjadi wajib mandi besar. Misalkan mau sepenuhnya atau setengahnya, tetap wajib mandi besar. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, yang mewajibkan menjadi mandi besar bagi masuknya alat kelamin ke alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan itu bila mana masuknya adalah kepalanya si alat kelamin tersebut. Kalau bukan alat kelaminnya yang pertama masuk, itu tidak menjadikan wajib mandi. Apa bisa? Contoh penghayalan ya. Allah alam bukti dan tidak. Misalkan ini ya, kita harus tahu tentang. Misalkan ada seorang laki-laki masuk ke hutan. Ini kan misalnya. Di sana ada raksasa perempuan besar gitu kan. Ada raksasa perempuan besar. Dikirain gitu kan. Dikirain itu adalah goa. Ya maaf Pak Bram, jorok ya. Dikirain gua masuklah si laki-laki itu ke rubah itu. Dikirain kan tadi goa gitu ya. Dengan kepala badan masuk bos gitu kan. Ya Allah ya Karim, itu tidak mewajibkan mandi besar karena yang masuk pertama adalah kepala anggota badan. Para pendengar mutiara pagi rahimakumullah, maka itu adalah yang pertama wajib mandi besar, yaitu masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik yang halal ataupun tidak, baik keluar sperma ataupun tidak. Memang bisa tidak disengaja, bisa. Misalkan tidak disengaja gitu. Ada banyak contohnya, misalkan dalam gelap-gelapan gitu kan. Bagaimana itu ya, pokoknya memang gitu aja. Boleh sengaja atau tidak disengaja. Para pendengar mutra bagi rahimakumullah, baik kepada istri yang halal ataupun yang bukan nauzubillah, atau yang subhat. Bagaimana hubungan intim yang subhat? Ini termasuk dosa apa tidak? Gini, misalkan ini lampu itu mati, mati banget gitu. Kemudian contohnya ini sekamar sekarang di hotel misalkan kan kamar itu nih, kamar kita kamar orang lain, sama-sama punya istri, sama-sama punya suami. Itu mati lampu, dikirain istrinya si laki-laki itu pas nyala lampu, ternyata istri orang atau bukan istrinya. Itu jangan diterusin, nggak boleh hajib zina kalau diterusin. Buru-buru kasih tau burung hasil, ini bukan istri saya gitu. Nah, itu wajib tetap mandi besar, dan hukumnya tidak disebut zina kalau tidak disengaja. Itu yang tidak dimaksud tidak sengaja itu. Nah, misalkan nauzubillah minzalik, itu termasuknya subhatnya, subhat gitu. Kalau jadi anak jadi hukumnya subhat, anak subhat. Para pendengar mutiara pagi rahimakumullah. Kedua adalah keluar mani, keluar sperma. Dalam keluar khurujul mani, yaitu keluar sperma. Keluar spermanya baik sengaja ataupun tidak disengaja. Keluar sendiri atau misalkan disengaja di opa onani nauzubillah minzalik gitu kan, keluarlah spermanya, maka itu adalah harus mandi besar. Atau pakai tangan istri gitu, kalau pakai tangan sendirinya enggak boleh ya. Seorang laki-laki memainkan alat kelaminnya sendiri oleh tangannya sendiri, itu adalah dosa besar. Tetapi kalau dimainkan oleh istri halalnya, maka itu boleh gitu ya. Maka si istri pun wajib mematuhi, misalkan suaminya mau diperlakukan seperti itu, maka istri wajib turut pada suami tersebut. Dimainkanlah oleh istrinya sampai keluarlah spermanya, maka si laki-laki tersebut wajib untuk mandi besar, yaitu menghilangkan hukum hadas besar. Kalau tidak disengaja, ujuk-ujuk keluar, misalkan dari mana, menghayal gitu kan, atau melihat apa saja sampai dia itu keluar air maninya, itu harus mandi besar. bagaimana gitu kan, tanda-tandanya kan harus tahu tanda-tandanya, tanda-tanda keluar sperma itu bagaimana. Ada tiga ya. Ada tiga. Satu, dengan keluarnya menyemprot, kalau laki-laki menyemprot keluarnya itu ya, menyemprot kemudian merasa enak atau tidak enak gitu kan, merasa bahagia atau tidak dengan keluarnya secara menyemprot gitu, itu keluar mani, maka wajib harus mandi besar. Atau yang keluarnya itu baunya seperti telur lah gitu kan, atau di ini mah ya, kalau dikatakan seperti ini, tahu nggak janur kurma ya, mayang kurma itu yang putih-putihnya itulah, kalau kita seperti bau telur ya. Kemudian yang ketiga adalah merasakan nikmat yang luar biasa, walaupun itu tidak menyemprot keluarnya, maka itu adalah air mani atau air sperma, maka itu wajib mandi besar. Jadi jangan langsung sholat kalau masih punya sesuatu yang belum mandi besar. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Kemudian mana? Yaitu perempuan yang haid, yang selesai haid gitu ya, wajib mandi besar, selesai nifas 4, selesai nifas wajib mandi besar. Yang kelima adalah melahirkan. Yang keenam adalah mati. Nah, ini semuanya yang mewajibkan mandi besar. Maka orang yang sholat itu harus suci dari semua hadas besar itu. Jangan langsung sholat, jangan misalkan tetap wajib, tidak bisa ya. Tidak bisa, saya ini bangunan mepet, waktunya saya tidak mau mandi besar dulu. Tidak bisa begitu. Tetap harus mandi besar. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, itu adalah salah satu syarat sah sholat. Insya Allah saya sampaikan kembali untuk kelanjutannya di Sabtu depan. Jadi pagi ini kita tahu tentang syarat sah sholat, yaitu suci dari hadas besar, yang hadas kecil saya sudah sampaikan, yaitu yang wajibnya ada 6. Satu, masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Yang kedua, keluar sperma. Yang ketiga, haid. Keempat, nifas. Kelima, melahirkan. Keenam, mati. Silahkan Pak Bram.
1: Baik, terima kasih Ustazah ya untuk tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua, Ustazah.
2: Terima kasih juga Pak Bram sudah menemani Bunda. Mohon maaf jika ada salah, itulah dari kebodohan Bunda sendiri, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berada dalam rahmat Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, dan semoga dipermudah semua urusan. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar ya Mutiara Pagi kita kali ini, edisi Sabtu 12 September 2026. Semoga bermanfaat dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: 94,9 FM.

0: 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sedang berjuang untuk memberikan informasi yang terbaik bagi masyarakat.
2: Itu menunggu, ya kan, mengingat posisinya penemuan tersebut.
0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, Wabub Serang doakan keluarga 5 jurnalis diberi ketabahan. Ruang udara kembali aman, penerbangan Bali ke 3 kota dibuka. Berikut berita selengkapnya. Wabub Serang doakan keluarga 5 jurnalis diberi ketabahan. Fitria Aulia melaporkan.
3: Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mendoakan keluarga 5 jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Najib berharap keluarga para jurnalis diberikan ketabahan dalam menghadapi situasi tersebut. Ia juga berharap keluarga tetap diberikan kekuatan selama proses penanganan berlangsung. Najib mengatakan keluarga para jurnalis membutuhkan dukungan dan doa dari berbagai pihak. Menurutnya, keluarga diharapkan tetap kuat dan memiliki keimanan dalam menghadapi kondisi tersebut. Pemerintah Kabupaten Serang turut memberikan perhatian terhadap keluarga para jurnalis. Ia berharap seluruh proses penanganan dapat berjalan dengan baik.
1: Yang kedua, kita doakan kepada keluarganya tetap dalam ketabahan dan keimanan yang terbaik, sehingga apapun yang terjadi, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi sahabat-sahabat kita, 5 jurnalis.
3: Selain mendoakan keluarga, Najib berharap kondisi Gunung Anak Krakatau semakin reda. Ia berharap masyarakat yang terdampak erupsi dapat segera pulih dan kembali beraktivitas dengan aman. Menurutnya, keselamatan masyarakat menjadi perhatian bersama di tengah kondisi tersebut. Ia juga berharap Banten tetap berada dalam kondisi aman. Najib mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendoakan 5 jurnalis dan keluarga mereka. Ia berharap keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi situasi tersebut. Najib juga berharap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terus menurun. Dengan demikian, masyarakat terdampak dan seluruh warga Banten dapat segera kembali beraktivitas dengan aman. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kita beralih ke Tangerang, pendengar. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali kembali melayani penerbangan dari dan ke Tangerang serta Bandung mulai Selasa 8 September 2026. Pembukaan kembali rute tersebut menyusul terbitnya NOTAM Airnav Indonesia yang menyatakan rute ruang udara aman untuk operasional penerbangan. Mayoritas maskapai yang melayani ketiga rute tersebut telah kembali beroperasi normal, diantaranya Garuda Indonesia, CityLink, Lion Air, Batik Air, NAM Air, Indonesia Air Asia, dan Pelita Air. Garuda Indonesia juga menyiapkan opsi penggunaan pesawat berbadan lebar untuk sejumlah penerbangan rute Soekarno-Hatta. Sementara itu, Transnusa membatalkan 4 penerbangan pada hari tersebut. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang dilaporkan hilang di perairan Selat Sunda. Rohmanuddin melaporkan.
4: Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Banten, Kepolisian Perairan Udara, serta Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Banten masih melakukan pencarian dengan menyisir perairan Selat Sunda, Banten untuk menemukan 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang dilaporkan hilang. Dalam pencarian tersebut, petugas TNI Angkatan Laut menemukan sebuah pelampung dan botol di perairan Anyer. Petugas kemudian mengevakuasi kedua benda tersebut dan membawanya ke posko SAR gabungan di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Namun, terkait temuan pelampung dan botol tersebut, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Danlanal Banten, Letkol Laut P. Wawan Subagio Mardani mengatakan, petugas masih melakukan identifikasi dan penelusuran lebih lanjut. Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah kedua benda tersebut memiliki keterkaitan dengan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang dilaporkan hilang. Menurut Danlanal, lokasi penemuan kedua benda tersebut cukup jauh dari lokasi awal hilangnya 5 jurnalis dan 3 kru kapal.
5: Diperoleh oleh tim dari Kalanyer saat ini masih akan dilaksanakan identifikasi terlebih dahulu. Jadi untuk kejelasannya mohon dari rekan-rekan untuk menunggu, ya kan, mengingat posisinya penemuan tersebut cukup jauh dari lokasi kejadian. Jadi mohon bersabar, jangan sampai nanti salah publis atau salah rilis. Jadi kita akan memastikan dulu sebelum kita merilis untuk teman-teman yang diperoleh oleh rekan-rekan yang ada di lapangan baik itu oleh KRI, oleh Angkatan Laut maupun dari rekan-rekan Basarnas, dari Polairut dan lain-lain.
4: Hingga saat ini operasi SAR pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan melibatkan tim SAR gabungan serta unsur terkait. Petugas juga terus memperluas area penyisiran di perairan Selat Sunda untuk mencari keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang dilaporkan hilang di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau. Dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen penuh mengerahkan seluruh sumber daya dan berkoordinasi lintas wilayah dengan Pemprov Lampung serta kepolisian untuk mempercepat pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di Selat Sunda. Ridwan Maulana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Banten memastikan komitmen penuh untuk memberikan dukungan dalam operasi pencarian 5 jurnalis bersama 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Memasuki hari keempat pencarian pelaksanaan operasi SAR, tim gabungan terus menyisir berbagai titik di perairan Selat Sunda. Gubernur Banten, Andra Soni, menyatakan pemerintah daerah siap mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan guna mempercepat penemuan para korban. Koordinasi lintas wilayah juga disebutnya langsung dijalankan bersama jajaran pemerintah Provinsi Lampung dan kepolisian daerah.
7: Tadi malam ini disampaikan tentang SAR map-nya, peta pencariannya, dan hari ini juga melibatkan masyarakat yang ikut informasi dan kapal ya dari masyarakat sekitar sebelumnya mungkin di bawah koordinasi SAR. Sekarang sama update untuk pencarian.
6: Menurutnya, koordinasi lintas sektor tersebut ditempuh mengingat area pencarian melintasi perbatasan perairan yang membutuhkan pergerakan alutsista serta personil secara terpadu. Langkah sinergi ini melibatkan Basarnas hingga kepolisian daerah di 2 provinsi untuk memperluas jangkauan penyisiran. Pihak keluarga bersama masyarakat luas terus menantikan perkembangan operasi penyelamatan yang dikoordinasikan oleh tim SAR gabungan di posko utama. Pemprov Banten mengajak seluruh masyarakat untuk memanjatkan doa demi keselamatan para korban yang masih dalam pencarian. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: RRI Banten siapkan program suara parlemen bersama DPRD Kota Serang. Fatimah Raihani melaporkan.
8: RRI Banten terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik dengan memperluas kerjasama dengan berbagai pihak. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Ketua DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014, Aing Hairudin, yang menilai RRI memiliki potensi besar untuk tampil lebih terdepan karena membawa peran negara dalam penyebaran informasi.
9: RRI juga harus lebih menonjol di depan daripada yang lain-lain. Karena RRI kan punya negara. Jadi saya yakin kalau bicara negara itu apapun misalkan bisa potensinya adalah bisa memang komunikasi dengan siapapun termasuk di DPRD, di eksekutif, bisa di legislatif, yudikatifnya itu bisa dibangun komunikasinya sehingga nanti RRI bisa kelihatan hidup dan berkembang dan bisa dikatakan maju gitu.
8: Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha atau LPU RRI Banten, Ardan, mengatakan RRI tidak hanya menyampaikan informasi pemerintahan, namun membuka ruang informasi dari lembaga legislatif dan yudikatif. Sebagai langkah konkret, RRI Banten telah mengajukan kerjasama dengan DPRD Kota Serang melalui program Suara Parlemen. Program ini diharapkan menjadi wadah informasi sekaligus menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan legislatif.
10: Di tahun ini memang kita sudah mengajukan kerjasama salah satunya dengan DPRD Kota Serang. Kita ingin membentuk sebuah program yang dimana di dalam itu kita program suara parlemen DPRD Kota Serang. Nah mungkin nanti dalam waktu dekat kita akan memfollow up kembali ke Pak Ketua DPRD Kota Serang untuk menindaklanjuti kegiatan program kami yaitu suara parlemen DPRD Kota Serang yang artinya di sini juga sebagai RRI sebagai wadah aspirasi juga menjembatani antar masyarakat dengan legislatif DPRD Kota Serang seperti itu.
11: Lanjut, Pak.
8: RRI juga menargetkan perluasan kolaborasi dengan pemerintah, komunitas, lembaga legislatif, serta masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI Banten untuk memperkuat eksistensinya di tengah perkembangan media digital, sekaligus memastikan RRI tetap menjadi sumber informasi publik yang dapat diakses dan dipercaya masyarakat. Fatimah Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
0: Masa rintis RRI Banten buktikan peran lembaga penyiaran publik untuk masyarakat. Nurul Fadiah melaporkan.
12: Perjalanan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Banten menjadi bukti nyata pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat. Memulai langkah di masa rintis sejak April 2012 dengan berbagai keterbatasan, RRI Banten hadir bukan sekedar media penyiaran, melainkan wadah penyalur aspirasi dan kebudayaan daerah. Berdirinya RRI Banten mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang mengamanatkan hadirnya lembaga penyiaran publik di setiap provinsi. Mantan Ketua KPID Banten Muhibuddin menegaskan bahwa RRI Banten difungsikan sepenuhnya untuk kepentingan publik.
13: Kalau merujuk kepada Undang-Undang 32 2002 itu kategorinya lembaga penyiaran publik yang memang harus ada di setiap wilayah. Kendala yang berarti karena memang proses perizinan itu sudah dijamin, gitu, karena kategorinya lembaga penyiaran publik. Cuma saat itu keterbatasan yang ada adalah perangkat dalam bentuk tower, karena kan namanya radio menggunakan frekuensi.
12: Meski sempat terkendala terbatasnya pemancar di awal berdiri, sinyal frekuensi 94,9 MHz berhasil menjangkau Kota Serang, Kabupaten Serang, Cilegon, Pandeglang, hingga sebagian Lebak. Pemilihan nama RRI Banten pun memiliki alasan tersendiri. Ketua Tim Pemberitaan RRI Banten Nasrudin menyebut nama tersebut dipilih agar jangkauan pelayanannya mencakup seluruh wilayah provinsi.
14: Akan diusulkan RRI Serang, karena memang seyogianya di RRI seluruh Indonesia itu adalah nama-nama kabupaten dan kota. Tapi waktu audiensi dengan Ketua DPRD Pak Herudin waktu itu menyarankan agar namanya jangan RRI Serang tapi RRI Banten, agar lebih kemudian kedaerahannya lebih menonjol.
12: RRI Banten terus bertransformasi dari radio terestrial menuju platform multimedia, termasuk siaran visual dan portal berita daring, untuk memperkuat peran sebagai jembatan komunikasi masyarakat dan pemerintah. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
0: Perpanjangan PJJ hingga Jumat dimanfaatkan SPPG Banjarsari 1 Kota Serang untuk membersihkan peralatan dan lingkungan dari sisa abu vulkanik. Lucia Stari melaporkan.
15: Perpanjangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga Jumat 11 September 2026 dimanfaatkan SPPG Banjarsari 1 Kota Serang untuk melakukan pembersihan menyeluruh setelah wilayah tersebut terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pembersihan dilakukan para relawan dengan menyasar peralatan masak dan lingkungan pelayanan SPPG. Pengawas Gizi SPPG Banjarsari 1 Vina mengatakan, sisa abu dibersihkan dari ompreng, kompor, serta area dapur dan lingkungan sekitar. Peralatan yang telah dibersihkan kemudian dibungkus atau di-wrapping agar tetap terlindung selama belum digunakan. Ia menyebut pembersihan dilakukan untuk memastikan area dapur bebas dari debu, sekaligus menjaga kebersihan dan sanitasi sebelum operasional kembali berjalan. Selain membersihkan fasilitas, SPPG Banjarsari 1 juga melakukan pemeriksaan kesehatan atau CKG terhadap para pekerja. Sebanyak 44 orang mengikuti pemeriksaan.
16: Bersihin ompreng, gitu. Kita bersihin lagi, terus area sekitar, area distribusi segala macam semuanya kita bersihin, kesehatan gratis gitu, ada asam urat, kolesterol, gula darah, tensi, tinggi badan gitu kita cek.
15: Sementara itu Kepala SPPG Banjarsari 1 Kota Serang Iwan Setiawan mengatakan pihaknya menerima informasi perpanjangan PJJ pada Rabu pagi. Dengan PJJ yang diperpanjang hingga Jumat, distribusi program MBG di SPPG Banjarsari 1 masih belum kembali beroperasi.
17: Ini kan dimulai dari TK atau PAUD dan SD, SMP, nah kita itu kisarannya 10 di 10 lembaga pendidikan, lembaga atau sekolahan.
18: Termasuk posyandu?
17: Nah kalau posyandu itu kita sekitar 13 posyandu itu.
15: SPPG Banjarsari 1 melayani sekitar 3.087 penerima manfaat dari 10 lembaga pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMP. Layanan juga mencakup 13 posyandu dengan total 353 penerima manfaat termasuk kader. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Masa lalu seadanya, masa kini digdaya, cerita lintas generasi teknisi menjaga udara RRI Banten. Cecilia Tiara melaporkan.
11: Deru mesin pemancar dan riuh kabel yang saling tumpuk menjadi saksi bisu awal berdirinya LPPR RI Banten pada 2011 silam. Saat provinsi ini masih seumur jagung, infrastruktur penyiaran publik merambat dari nol. Berawal di area gedung negara belakang rumah dinas Gubernur Banten di Pendopo Lama Serang, penyiaran radio perdana dirintis menggunakan peralatan yang sangat terbatas. Mantan staf teknisi RRI Banten periode 2011 sampai 2012, yakni mengingat momen ketika ia diperbantukan menyokong tim teknik penyiaran dari pusat. Saat itu, perakitan perangkat penyiaran hingga urusan perlistrikan dikerjakan secara gotong royong demi memastikan sinyal radio pertama bisa terpancar.
18: RRI pertama masuk itu tahun 2011-an. Itu berada di Pendopo Lama ya, Gedung Negara. Lumayan berat. Soalnya kan cuma ada satu teknisi dari pusat ya, kita cuma bisa membantu di sini.
11: Perjalanan operasional RRI Banten di masa awal juga diwarnai beberapa kali perpindahan lokasi siaran, mulai dari gedung belakang rumah dinas, bergeser ke gedung Benggala, hingga ke Tengkele. Kendati bergerak dalam kondisi serba seadanya, hadirnya siaran RRI kala itu langsung mendapat sambutan hangat dari warga Serang dan sekitarnya. Kondisi serba terbatas belasan tahun lalu kini berubah total. Menginjak usia RRI yang ke-81 tahun, aspek teknis LPPR RI Banten bertransformasi menjadi jauh lebih solid dan modern. Kendala pencarian sinyal serta keterbatasan daya pancar yang sempat dialami pada era awal kini telah teratasi secara menyeluruh. Ketua Tim Teknologi dan Media Baru RRI Banten, Alfi Mauldi, merasakan perbedaan signifikan pada sistem kerja dan keandalan perangkat siaran masa kini. Dukungan peralatan terbaru membuat jangkauan siaran RRI Banten makin merata dan nyaman dikelola oleh tim teknisi lapangan.
19: Kalau sekarang alhamdulillah udah dikasih banyak hal yang baru, dikasih banyak kemudahan, peralatan juga sudah jauh lebih lengkap. Kemudian teman-teman teknis juga udah mulai tambah banyak.
11: Peningkatan daya serta pembaruan perangkat penyiaran secara berkala ini memastikan kualitas penerimaan siaran di radio warga tetap jernih. Jejak perjuangan pada teknisi pendahulu yang merakit pemancar darurat di Pendopo Lama kini menjelmakan RRI Banten sebagai media penyiaran publik yang adidaya di udara. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar, Chelsea mengalahkan Leeds United dengan skor 6-3 dalam laga putaran ketiga Carabao Cup 2026-2027 di Stamford Bridge, Kamis 10 September 2026. Chelsea sempat tertinggal 2 gol setelah Tarik Muharemovic dan Brendan Aaronson mencetak gol untuk Leeds. Chelsea bangkit setelah Xabi Alonso memasukkan sejumlah pemain utama pada babak kedua. Cole Palmer mencetak 2 gol, sementara Pedro Neto dan Valentino Barco turut mencatatkan namanya di papan skor. Danny Welbeck mencetak 2 gol untuk memastikan kemenangan Chelsea. Sekian warta berita saat ini. Wabub Serang doakan keluarga 5 jurnalis diberi ketabahan. Ruang udara kembali aman, penerbangan Bali ke 3 kota dibuka. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: 94,9 FM.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saat ini kami sudah tersambung ya bersama dengan perakirawan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan yang akan menyampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah Banten dan sekitar ya pada hari ini. Pendengar, sudah ada tersambung dengan Andrian. Selamat pagi Andrian.
2: Selamat pagi.
1: Silakan untuk langsung menyampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, pendengar RRI Banten, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten. Berlaku hari ini hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Untuk pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan di wilayah Kecamatan Carita, Labuan, Mandalawangi, Menes, Cisata, Saketi, Pagelaran, Patia, Panimbang, Cigelis, Angsana, dan sekitarnya. Kemudian di Kecamatan Banjarsari, Cileles, Gunung Gencana, Lewi Damar, Muncang, Cijaku, dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Demikian juga untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Kemudian angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini dapat diwaspadai potensi angin kencang di wilayah Kota Cilegon dan Kabupaten Serang bagian utara. Kemudian untuk waspada potensi tinggi gelombang dalam kategori tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di perairan Selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke RRI Banten.
1: Baik, terima kasih Andrian. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar untuk informasi perkiraan cuaca hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda.
0: Perkiraan cuaca hari ini.

Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada, jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Pendengar, untuk menyimak warta berita. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda di Banten pagi ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni